berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Senang sekali kalau yang sudah selesai tugas-tugasnya untuk edisi hari ini nih teman Pro 2. Semuanya benar-benar terasa begitu cepat ya, namanya waktu terus berlalu aja. Dua Lipa aja akhirnya udah menikah. Nyangka gak sih? Oke deh, kenapa gak nyangka? Mungkin karena dulu dia kan muncul ketika masih, ya masih kinyis-kinyis lah kayak kamu teman Pro 2. Dan akhirnya di 31 Mei yang lalu ya, Dua Lipa nikah deh. Oke, teman Pro 2, untuk kamu yang pagi hari ini benar-benar semangat banget. Semangatnya itu karena emang gimana ya, karena kamu ini hobi banget untuk mengatur waktu kamu sedemikian rupa. Bukan hobi sih, kayak emang harus banget gitu. Salah satunya sekarang mungkin adalah waktunya untuk kamu sarapan. Nah, selesai sarapan baru deh bebas, kamu boleh mengkonsumsi seperti minuman ataupun juga mungkin agak citing-citing sedikit lah gitu teman berdua. Kamu pernah dengar gak sih yang namanya dirty latte? Waduh, apaan ini ya? Ternyata teman berdua, dirty latte ini untuk para pecinta kopi ini adalah sebuah tren ya. Kopi ini menarik karena cara penyajiannya itu beda dengan ice latte pada umumnya. Terus tampilannya itu estetik, jadi cocok banget nih kalau misalnya mau upload-upload gitu kan. Kalau secara harfiahnya sih memang dirty latte kan berarti kayak, hah, kopinya kotor gitu. Atau gimana gitu kan. Ternyata nih teman Pro 2, dirty latte ini sebenarnya udah dari lama sih. Sebenarnya ini sumbernya satu katanya dari Jepang, satu lagi dari Thailand gitu. Tapi kalau dilihat ini sebenarnya seperti salah satu coffee shop legendaris di Jepang itu, yang katanya salah satu orang yang minum es latte tapi merasa dengan adanya es batu kopinya jadi terlalu encer. Check it out. Makanya dia mencoba menghilangkan esnya, jadi minum fresh espresso sama susu. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2010-an gitu. Tren dirty latte ini juga berasal dari negara barat ya, sudah banyak di luar gitu. Dan kalau di Indonesia mungkin baru-baru gitu. Dirty latte itu enggak diaduk maksudnya, dari susu langsung dikombinasikan ke cangkir. Makanya layernya kayak berantakan banget. Dan beda dengan latte yang biasanya itu kalau kelihatan udah dicampur gitu loh teman Pro 2. Nah, dinamakan dirty latte sendiri karena lapisan espressonya itu jatuh ke dalam susu tanpa diaduk, membuatnya jadi lebih terlihat kayak gak rapi aja gitu. Jadi itulah yang membuatnya jadi dinamakan dirty latte. Dan tampilannya unik banget. Ini jadi salah satu poin utama yang bikin menarik ya. Susunan alami dari layer kopi yang turun ke dalam susu kemudian gak diaduk, bikin minuman ini jadi kayak ya agak-agak estetik banget gitu teman Pro 2. I wanna thank me.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Teman Pro 2, pastinya banyak cara dong untuk kamu yang pengen terus semangat ya untuk edisi hari ini. Dan salah satu caranya adalah memikirkan apa yang menjadi goals kamu ya. Salah satunya mungkin untuk kamu yang pengen nanti di weekend atau di liburan sekolah nanti itu pengen traveling ya. Dan ternyata sekarang itu tren traveling mulai berubah loh. Kalau dulu wisatawan itu sibuk mengejar destinasi populer, kalau sekarang katanya banyak traveler justru lebih mencari pengalaman yang personal, autentik dan juga punya cerita. Nah, hal ini diungkapkan laporan tahunan yang terbaru ya, yaitu ada dinamika perilaku traveler global, yaitu Clock Travel Pulse ya di tahun 2026 ini, di mana mengangkat fokus pada generasi milenial dan Gen Z sebagai penggerak utama industri pariwisata. Dan riset ini menunjukkan bagaimana traveler sekarang semakin mengutamakan pengalaman, personalisasi, terus juga pemanfaatan teknologi dalam sebuah perjalanan gitu. Dan kalau dilihat mayoritas traveler Indonesia bahkan tetap memprioritaskan perjalanan wisata dan berencana meningkatkan anggaran traveling gitu loh. Dan ya udah, ini menegaskan bahwa traveling sekarang sudah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Kalau misalnya teman Pro 2 juga pengen jalan-jalan misalnya nih nanti di weekend atau di liburan sekolah, ya kayaknya pas banget ya memilih destinasi-destinasi wisata dulu, tapi kamu lebih ke kayak bagaimana menikmati ya, menikmati liburan kamu yang mungkin gak selama ini gak sering kamu dapetin gitu teman Pro 2.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Temuan Pro2, gimana sih untuk kamu yang kayaknya masih aja berkutat dengan aktivitas tapi kok ngerasa kayak, aduh gimana caranya biar semangat-semangat dan terus semangat. Harus semangat terus ya. Apalagi sekarang yang namanya teknologi udah benar-benar membantu banget di setiap aktivitas, di setiap tugas-tugas yang ada gitu. Dan sekarang udah ada yang namanya AI juga. Tapi teman Pro2 ya seperti dua sisi sih ya teman Pro2, entah itu media sosial, kemudian ada kecanggihan teknologi lagi yang namanya AI ini. Harus banget teman Pro2 untuk bisa memanage waktunya dan juga benar-benar gimana caranya supaya tidak terus-terusan kayaknya terbawa arus oleh teknologi, apalagi yang buruk-buruk. Aduh, dijauh-jauhin aja dia teman Pro2 ya. Jadi gimana caranya dengan adanya teknologi yang semakin canggih tapi kamu juga bisa membangun potensi, minat dan bakat kamu juga di dunia nyata itu jauh lebih baik juga. Oke. Dan ini ada informasi terbaru sih, di mana ilmuwan katanya melatih sel otak manusia untuk main game Doom di chip komputer. Waduh. Tepatnya para peneliti di Australia ya, yang berhasil melatih sel otak manusia yang ditumbuhkan di dalam laboratorium untuk memainkan game shooter legendaris era 90-an, Doom. Ini proyek inovatif ya, dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi gitu, menggunakan sistem jaringan saraf otak asli yang diintegrasikan ke dalam chip komputer silikon gitu. Dan teknologi yang disebut sebagai komputer biologis ini menggunakan chip khusus bernama CL1 yang ditanami sekitar 200 ribu sel otak manusia hidup. Jadi ada sel-sel saraf tuh, neuron yang ditumbuhkan dari sel stem cells yang diperoleh dari hasil donor darah. Wow, jadi seperti itu ya kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan atau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang teman Pro2. Kita tunggu deh inovasi-inovasi dari para ilmuwan nanti, tentunya semoga bisa terus bermanfaat untuk masa depan ya. Nah, nanti sebentar lagi di jam 9 tepatnya, mungkin kamu penasaran di era AI dan adanya revolusi digital ini seperti apa mempersiapkan diri untuk masa depan. Nanti bakalan ada obrolan seru ya di pada pagi ini teman Pro2, jadi pastikan aja teman Pro2 untuk stay tune nanti sampai di jam 10 pagi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kamu penasaran gak sih seperti apa perkembangan dari dunia digital saat ini, terutama di Lombok tercinta ini ya? Apakah ya pasti semakin memudahkan akses untuk mencari informasi ataupun mungkin untuk literasi-literasi digital dan literasi membaca itu masih make sense gak sih? Masih seimbang gak sih? Atau justru mungkin lebih banyak yang memahami literasi digital karena lebih banyak di dunia digital daripada benar-benar baca buku di zaman sekarang? Waduh, ini dia ya yang kayaknya perlu kita gali lebih jauh lagi. Kamu penasaran banget kan? Nanti bakalan ada narasumber Dini, yaitu Kak Faruk Abdul Kudus ya, Faruk Muharram, yang akan memberikan insight-insight tentu saja karena beliau sudah lama sekali berkutat ya di dunia literasi digital. Beliau juga adalah direktur dari Fata Institute juga, dan pastinya beliau juga nanti akan sedikit memberikan bagaimana masukan-masukan atau tips ya membaca, dan tidak hanya membaca dan menulis ya literasi ini, tapi juga bagaimana belajar lebih jauh tentang literasi digital gitu. Jadi untuk kamu yang penasaran banget, sebentar lagi ya kita bakalan ngobrol, jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Produa RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Produa RRI Mataram, Instagram @Produa FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
11: Produa FM Mataram,
12: teman terbaik kamu.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman terbaik kamu.
13: Check it up. 104,2 FM teman Produa. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan seneng banget karena Dini gak sendiri nih. Dini sudah kedatangan narasumber kita untuk edisi pagi hari ini. Ada Kak Faruk Abdul Kudus SPD MSOS. Beliau adalah pegiat media dan literasi digital. Kita bakalan membahas topik pemuda di era AI dan revolusi digital, bagaimana menyiapkan diri untuk masa depan. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Faruk.
14: Selamat pagi Kak Dini.
13: Gimana kabarnya pagi hari ini?
14: Alhamdulillah selalu baik, sehat.
13: Iya, ya, dan terus semangat ya terus di tengah semangat, segala ya, kesibukannya banyak ya, dan membludak itu ya.
14: Iya, Kak.
13: Dan Kak Faruk sekarang ini lagi sibuk-sibuknya ngapain nih?
14: Ya, pertama lagi menyelesaikan studi doktoral di UIN Syarifuddinullah Jakarta. Wow. Ya. Memang konsentrasinya di media dan dakwah komunikasi. Kemudian baru beberapa bulan kemarin diberikan tanggung jawab menjadi koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Lombok, ya, salah satu NGO yang memang berfokus kepada isu-isu anak di Indonesia, dan kebetulan baru buka kemarin di Lombok dan saya jadi koordinatornya gitu, Kak. Dan beberapa juga merintis NGO juga, yaitu Pata Institute tahun 2023. Masih berjalan programnya, tapi saya berikan teman yang lebih fokus karena saya di PKPA gitu.
13: Dan sudah ada tugas baru soalnya.
14: Dan aktif juga ngajar dosen di beberapa kampus juga gitu, Kak.
13: Dan Kak Faruk juga udah banyak sekali ya ikut dalam diskusi-diskusi atau seminar-seminar pengembangan untuk anak muda ya, dan juga tentang literasi digital. Wah, pokoknya sukses terus nih buat Kak Faruk ya.
14: Iya, Kak.
13: Dan pagi ini penasaran banget juga sih Kak Faruk yang sudah lama bergelut ya di dunia digital ini, bahkan sudah ada wadahnya media yang dibangun juga gitu. Kalau melihat perkembangan dari AI dan dunia digital sekarang ini seperti apa sih, Kak?
14: Iya, sebelumnya kita harus pahami dulu, Kak, ya. Jadi era revolusi digital itu memang berkembang setiap dekade ya. Pertama ada revolusi digital 1.0 ya, yang memang menandakan ditemukannya mesin uap yang menggantikan tenaga manusia. Kemudian era revolusi digital 2.0 yaitu ditemukannya listrik. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan manusia lebih dimudahkan lagi. Kemudian era revolusi digital 3.0 yaitu ditemukannya mesin komputer. Ya. Kemudian barulah era revolusi digital 4.0 ditemukannya internet. Dan yang terakhir, yang sekarang ini yang sedang kita, masa kita ini era revolusi digital 5.0 ditemukannya AI atau sistem big data. Nah, itulah yang banyak mendisrupsi ya pola-pola kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Apalagi sekarang dengan adanya AI ini diprediksi akan banyak pekerjaan yang bisa tergantikan oleh AI itu sendiri.
13: Iya, nah, katanya maka,
14: ya. Makanya anak muda harus mulai beradaptasi ya dengan AI itu sendiri biar bisa tetap survive atau tidak terkalahkan oleh kecerdasan buatan.
13: Nah, itu dia ya perkembangan yang memang sepertinya luar biasa banget gitu. Dan sekarang berarti setiap masa itu memang ada perubahan-perubahan yang signifikan ya,
14: betul,
13: terutama sekarang ini bagaimana menghadapi RAI ini 5.0 kita berarti kan?
14: Iya, udah 5.0.
13: Iya, betul. Dan bagaimana menyiapkan anak muda di era AI ya pastinya. Kita sudah bisa lihat sendiri ya bagaimana sekarang zamannya yang sudah berubah ini, Kak Faruk. Namun sebenarnya mungkin Kak Faruk bisa lebih kayak ngasih gambaran sisi negatif dan sisi positif itu pasti ada. Itu seperti apa sih, Kak?
14: Tentunya setiap ada perubahan zaman ya, apalagi sekarang kita sudah di era internet of thing ya, artinya manusia sudah bergantung kepada internet itu sendiri ya. Hampir di semua aspek kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya internet. Sekarang udah AI ya, membeludak ya, yang bisa membantu manusia yang sebelumnya mungkin menyelesaikan pekerjaan yang bisa berjam-jam ya. Misalkan nulis konten atau buat brief naskah atau apa, sekarang tinggal prompting aja.
13: Betul,
14: gitu. Tinggal nulis,
13: tinggal masukin prompt, udah selesai. Foto tinggal masukin aja nih, udah selesai jadi cantik.
14: Positifnya itu, Kak, ya bisa memudahkan pekerjaan manusia. Tapi di sisi lain, sisi negatifnya ini harus kita antisipasi juga, Kak, ya. Karena kecerdasan buatan atau AI ini bisa membuat otak kita itu juga tidak terasah karena kita dimanjakan ya dengan kemudahan-kemudahan itu sendiri. Makanya hampir manusia juga kalau terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan atau AI itu dia akan mengalami kehilangan makna diri. Ya, artinya kehilangan makna diri, kita seharusnya bahagia dari proses yang kita lakukan. Tapi proses itu sudah hilang gara-gara kemudahan itu sendiri. Jadi Makanya banyak sekarang Gen Z atau generasi yang sekarang ini terkadang mudah bosen, mudah boring ya. Karena terlalu dimanjakan dengan proses-proses yang sudah cukup mudah ya. Misalkan mau makan ya tinggal pesen GrabFood sebagainya. Mau buat tugas kan sekarang udah gak perlu lagi capek-capek nyari literatur ya.
13: Di internet udah di banyak internet gitu sudah ya. Banyak.
14: Sudah gak banyak perlu yang... baca buku lagi bolak-balik tinggal ketik saja gitu. Nah itu dampaknya itu kita bisa hilang makna diri kita ya. Artinya eksistensi kita selaku manusia itu bisa tergantikan. Nah. Ya. Itu kan sudah fitrah ya, manusia itu harus berproses, harus berpikir, harus bekerja. Tapi gara-gara AI ini yang memudahkan segala aktivitas, itu juga apa ya, eksistensi kita bisa terancam juga.
13: Iya, jadi dikit-dikit nanti kita bergantung kayak
14: bergantung,
13: tadi ya Kak Faruk bilang gitu. Biasanya kita getol banget gitu untuk... kalau zamannya kita nih, aduh kita lagi literasi membaca, ya kan, masih suka membaca dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini banyak yang lebih ke sepertinya ke literasi digital. Nah, itu porsinya seperti apa kalau dari melihat perkembangannya sekarang nih, Kak?
14: Sebelum kita berbicara literasi digital memang ya, dari indeks kita di Indonesia sendiri kan tingkat literasi kita ya cenderung memang di posisi ya cukup jauh ya dari negara-negara lain ya. Misalkan bagaimana rata-rata warga Indonesia itu membaca buku setiap harinya, berapa jam dihabiskan. Itu kalau di negara-negara barat tuh hampir bisa ya rata-rata misalkan bisa selesai satu buku dalam satu bulan gitu kan. Nah kalau di Indonesia kalau kita bilang ya
13: boro-boro ya,
14: boro-boro satu tahun itu selesai satu buku ya. Itu tingkat literasi kita di Indonesia yang bisa menggambarkan.
13: Jangan ya.
14: Terus kita belum tuntas di literasi pada umumnya, kita sudah dihadapi dengan literasi digital ya.
13: Sudah siap apa enggak? Nah, itu kan pertanyaannya.
14: Sudah siap atau enggak? Makanya jangan heran ya, kita yang di sosial media yaitu rentan ya, rentan kita terkena yang istilahnya
13: penipuan
14: itu
13: mungkin.
14: Ya berita-berita hoax,
13: berita
14: penipuan
13: hoax.
14: Ya, ya.
13: Betul.
14: Ada scamming, ada phishing, ada grooming dan sebagainya. Nah itu salah satunya karena literasi digital kita rendah. Karena sebelum bertransformasi ke literasi digital, literasi yang pada umumnya baca tulis, membaca itu juga cukup kurang gitu.
13: Masih
14: rata-rata di Indonesia
13: mengkhawatirkan. Masih jadi PR sebenarnya.
14: Masih jadi
13: gitu
14: PR
13: ya.
14: Begitu.
13: Kemudian digempur oleh dunia digital ini. Waduh, ini jadinya miris nih ya. Pagi-pagi udah mikir berat nih.
14: Iya gitu.
13: Tapi kalau di lapangan sendiri, apalagi sekarang Kak Faruk koordinator
14: Pusat Kajian dan Perlindungan
13: Pusat
14: Anak.
13: Kajian dan Perlindungan Anak. Seperti apa? Mungkin ada kasus-kasus anak. Karena Dini kemarin juga sempat ngobrol ya gitu bersama dengan psikolog dan lain sebagainya. Banyak yang juga tanda kutip berobat gitu karena kecanduan teknologi ini, kecanduan game lah, kecanduan scrolling lah kayak gitu. Itu masih anak-anak dan remaja. Dan itu sangat rentan.
14: Sangat
13: nah, apakah
14: rentan.
13: Kak Faruk juga menemukan hal seperti itu?
14: Iya. Yang namanya sosial media itu Kak, itu bisa menyemburkan dopamin kita atau rasa kesenangan, kebahagiaan yang bisa seharusnya kita dapatkan dari proses ya, gara-gara scroll sosial media ya, lihat konten, lihat video ya, itu bisa membuat kita ketagihan atau bisa dikatakan membuat kita tidak bisa lepas dari sosial media itu sendiri. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang seharusnya kita lakukan ya, peralihan aktivitas, misalkan jam sekian kita harus olahraga, jam sekian kita harus bersosialisasi, jam sekian kita harus melakukan hobi, passion kita dan sebagainya. Tapi semuanya aktivitas kita
13: ada di dunia maya.
14: Ada di dunia maya.
13: dunia nyatanya terbengkalai.
14: Iya, dunia
13: gitu
14: nyatanya
13: kan,
14: terbengkalai. Nah, belum kita melihat aspek sisi negatifnya dunia sosial media itu sendiri kan. Apalagi sekarang kemarin saya baru update ya, ada beberapa anak yang terkena jaringan radikalisme. Itu masuk lewat game online itu, Kak.
13: Itu gimana caranya ya?
14: Ya.
13: Melalui chat box itu atau obrolan jadi, atau gimana?
14: Jadi
13: itu?
14: Sekarang kan sudah banyak game-game yang memang bisa kita berkelompok.
13: Sebutin beregu, gamenya.
14: Gitu ya. Gamenya banyak lah, ada Roblox, ada beberapa lah, MM sebagainya gitu. Nah ternyata ada modus-modus yang memang si pelaku ini ya menyamar ya menjadi pemain juga dan memberikan doktrin-doktrin atau mindset-mindset yang cukup radikal ke anak-anak. Makanya kemarin sempat di Dinsos PPA khususnya di perlindungan anak itu dipanggil oleh di Mabes
13: si
14: Polri.
13: Anak ini?
14: Ini
13: oknumnya.
14: Enggak, ini dinsosnya dikasih tahu bahwa di NTB sudah masuk begitu dan sudah teridentifikasi beberapa anak yang
13: terkena
14: ya itu.
13: Atau pernah mengalami hal itu, pernah ada yang mencoba masuk ke anak tersebut misalnya gitu. Dan kalau enggak ada pengawasan, enggak ketemu misalnya atau enggak ada yang tahu, itu kan bahaya ya, Kak.
14: Betul,
13: ya?
14: Betul.
13: Dampaknya apa aja nih, Kak?
14: Dampaknya memang kalau kita lihat dari beberapa aspek ya, kalau dari segi psikis ya, karena yang namanya masih anak diberikan sosial media, dia ketemu dunia yang sangat luas sekali begitu. Dia belum kuat literasi digitalnya, belum kuat pemahaman-pemahaman misalkan secara agama, secara budaya, sosial, sebagainya. Ya bisa jadi dia menganggap hal yang keduluan dia diberikan informasi itu satu yang benar. Misalkan paham radikal. Seharusnya paham radikal itu tidak boleh ada di doktrin anak. Tapi karena dia diberikan paham radikal, ya bisa-bisa dia nanti mengira ya, apa yang misalkan sampai bahkan kemarin itu ada diberikan contoh kalau dia misalkan memegang bom demi jihad itu rela dia sampai begitu doktrinnya
13: begitu kayak caranya
14: ya. Ya.
13: Nah, jadi kalau ada mengarah ke situ, kita langsung arahkan nih si anak gitu kan, siapa tahu dia menemukan seperti itu ya atau mengalami sendiri gitu. Bomnya gimana caranya?
14: Banyak sekali cara doktrin-doktrin ini memang, Kak. Itu kan
13: secara nggak langsung.
14: Secara
13: sebenarnya
14: tidak langsung, betul. Itu teridentifikasi 16 orang.
13: Waduh.
14: 10 dari Lombok, 6-nya dari Sumbawa.
13: Nah, itu dia.
14: Nah, itu yang terbaru yang saya temukan.
13: Iya, terbaru
14: gitu.
13: Belum
14: kasus yang lain, Kak.
13: Belum kasus-kasus yang banyak sekali pastinya. Karena kalau sudah masuk ke dunia digital, ya di era AI ini ya.
14: Iya.
13: Banyak sekali kasus-kasus sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah kita baca dan sebenarnya sudah masuk juga ke daerah kita tercinta ini ya, Kak Faruk ya. Oke, nanti ya kita bakalan bahas, kita jeda dulu. Tapi untuk teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya langsung sama Kak Faruk nih, silakan aja di 0819020570000 atau boleh juga bertanya di media sosial kita ya, di Instagram @pro2fmmataram atau di Facebook Pro 2 RRI Mataram. Tapi Dini bakalan baca pertanyaannya setelah yang satu ini.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Balik lagi, Dini masih bersama dengan Kak Faruk Abdul Kudus, SPDM SOS ya. Kita ngobrolin soal bagaimana sih di era AI ini dan seperti apa juga untuk terus mempersiapkan revolusi digital nih ya, untuk melihat masa depan yang lebih baik pastinya. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal literasi digital ya. Kemudian tadi AI sedikit, tapi yang menarik ini emang AI ini juga gitu ya, dimana sepertinya banyak yang sudah bergantung pada AI enggak sih, Kak Faruk?
2: Betul, Kak.
1: Sebenarnya AI ini kalau menurut Kak Faruk sendiri itu adalah suatu ancaman atau tantangan sih sebenarnya, atau seperti apa gitu Kak Faruk melihatnya?
2: Kalau kita lihat dari sudut pandang ya Kak ya, apapun itu tentunya memiliki konsekuensi atau tantangan, resiko dan sebagainya ya. Seperti pisau lah ya, pisau bisa kita mau pakai buat memasak atau hal-hal yang positif, dan bisa juga untuk membunuh atau hal-hal negatif begitu ya. Ya ini saya lihat ya tergantung bagaimana kita memanfaatkannya ya. Sekiranya kalau kita cenderung ya banyak gunakan AI ini untuk mencari informasi-informasi yang positif, kemudian hal-hal yang produktif gitu, misalkan mencari tips-tips and trick atau memberikan kita awareness, kesadaran sebagainya ya, tentunya AI ini menjadi angin segar ya. Kita nggak perlu capek-capek misalkan bertanya ke siapa sih ahli dalam bidang ini begitu kan. Ya bedanya kan ya kita bisa membaca, bisa juga mendengarkan ya voice dan sebagainya gitu. Cuman kembali lagi kita harus betul-betul punya basic literasi digital. Ya mengetahui, atau istilahnya itu kita harus punya critical thinking atau daya nalar kritis. Karena apa yang disuguhkan di AI juga itu hasil dari big data atau hasil dari kumpulan informasi-informasi yang sudah tersistem nih.

0: sudah tersistem berarti
1: sudah tersistem,
0: kan sudah
1: betul.
0: Sistematik gitu. Ya. Jadi jangan terlalu percaya banget.
1: Percaya betul, Kak.
0: Tapi ada enggak keterampilan yang kayaknya bisa digunakan nih dalam AI nih untuk revolusi digital ini gitu.
1: Ya, ya.
0: Apa yang dibutuhkan?
1: Iya. Beberapa keterampilan memang yang harus kita sadari ya biar kita tetap bisa beradaptasi ya. Di AI ini ya. Selain tadi critical thinking itu kita harus creative working ya. Kita harus menjadi orang yang kreatif. Kemudian kita harus mampu menjadi orang yang lifelong learning ya. Atau pembelajar seumur hidup. Percuma juga ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini atau apa, tapi tidak ada rasa kepo kita itu sendiri kan? Ya percuma juga kan?
0: Iya. Iya. Jadi sih, kayak pasrah banget sama AI iya. Gitu, percaya-percaya aja gitu kan.
1: Enggak menambah pengetahuan, enggak menambah kecerdasan dan sebagainya ya.
0: Iya.
1: Ya di samping itu juga ya AI ini yang menentukan itu bagaimana kita membuat prompt, ya skill prompting istilahnya. Yeah. Bagaimana kita memasukkan data ya sehingga informasi yang kita ingin dapatkan itu betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Nah
1: itu juga harus ada basicnya itu Kak.
0: Itu ada ini nggak? Ada skillnya?
1: Ada skillnya itu.
0: Oke.
1: Jadi apapun itu memang harus ada basic literasinya gitu Kak.
0: Iya.
1: Nggak bisa kita langsung bisa memanfaatkan sesuatu tanpa harus ada basic dulu.
0: Ya.
1: Makanya orang yang bahkan sekarang kan banyak orang yang bisa menghasilkan uang dari AI itu sendiri.
0: Betul.
1: Ya.
0: Padahal sebenarnya kalau melihat apa yang dibuat oleh AI itu sendiri gitu, hasilnya nih ya dari orang-orang nih, konten kreator terutama, itu sebenarnya lebih kepada hiburan sih gitu. Kayak hiburan banget gitu. Lebih ke situ enggak sih? Kak, ya kan?
1: Iya, makanya tergantung mindset-nya orang itu menggunakan AI itu seperti apa
0: gitu begitu. Kan. Ya, bisa diolah dan menghasilkan duit sih ya.
1: Bisa banget. Iya,
0: berarti
1: contohnya
0: peluangnya ada.
1: Peluangnya ada. Contohnya sekarang itu lagi tren juga e-book begitu atau e-course begitu ya. Kita bisa menjual file-file PDF atau file-file digital ya yang bisa kita buat lewat AI. Nah, itu kan ada link ID itu banyak sekali yang membuat tips and trick ya dijual 10.000, 15.000. Padahal itu dari AI gitu Kak. Ya hebatnya dia bisa membuat tulisan yang sistematis dari AI begitu.
0: Ntar kita coba. Tapi yang paling bahaya itu Kak, ketika AI ini merubah suara seseorang,
1: merubah wajah seseorang.
0: Dan masih ada juga nih di FB Pro terutama yang gak percaya aja gitu. Itu gimana gitu untuk meminimalisir percaya berita hoax?
1: Nah ini juga menjadi PR kita bersama ya. Apalagi di Facebook Pro itu banyak sekali emak-emak, ibu-ibu yang baru ketagihan ya melihat, wah nikmat sekali rasanya kita menggunakan Facebook. Apalagi digaji langsung gitu. Sehingga banyak sekali konten-konten yang saya lihat yang itu dibuat oleh AI. Padahal itu hoax ya. Padahal itu berita yang tidak benar atau video yang ini. Kemudian banyak juga gambar-gambar orang padahal itu bukan aslinya. Itu dipercaya begitu saja, di-share, disebarkan. Nah itu sudah berantai itu Kak.
0: Betul. Dan itu sudah apa ya, kayak sudah menyebar gitu dan susah untuk dihentikan sebenarnya ya. Sampai udah bosan sendiri kayaknya.
1: Karena kalau kita tidak mengkampanyekan literasi digital itu Kak, jadi semua apa yang dilihat di sosial media itu seolah itu sebuah kebenaran semua gitu.
0: Ditelan mentah-mentah.
1: Iya, ditelan mentah-mentah gitu. Tidak ada saringan, tidak ada istilahnya itu sedikit tidak, kita harus was-was ini betul atau
0: betul
1: tidak.
0: Betul atau enggak gitu. Apalagi sekarang di era media sosial. Ini kan ya, apalagi sudah banyak yang bisa mengakses. Semua sudah punya handphone, smartphone ya kan. Semua punya hak untuk punya media sosial itu sendiri gitu,
1: bahkan,
0: dan mengolah apa.
1: Bahkan parahnya lagi kayak orang tidak melihat ini benar atau tidak, yang penting bisa viral. Karena kan dolar di meta itu kan dilihat dari viewers, dilihat dari jangkauannya gitu.
0: Kalau udah monet ya, jangkauan luas, aduh itu pasti happy banget gitu. Dan akhirnya banyak yang membuat konten-konten juga kadang asal-asalan.
1: Asal viral, betul.
0: Aduh, oke. Ini jadi tantangan besar
1: ini
0: ya.
1: Ini tantangan besar. Ya.
0: Tapi kalau Kak Faruk sendiri yang sudah lama berkecimpung nih di dunia digital ini, sudah bisa membaca nggak kayak, oh ini ini kayaknya beritanya dari ChatGPT misalnya gitu, atau misalnya ini kayak dibuat pakai

0: AI deh gitu.
1: Iya. Itu sangat bisa karena kita yang sering juga berinteraksi dengan AI itu sendiri, kita tahu mana yang memang ini hasil buatan AI, ini gampar dari generate AI dan sebagainya gitu. Nah, parahnya kalau orang yang tidak pernah coba-coba atau explore tentang AI itu sendiri, dia tidak akan tahu mana hasil AI, mana yang memang hasil buatan ya manusia, ya. Misalnya kayak desain gambar, itu kan khas sekali kalau ini hasil desain AI, ini hasil murni desainer begitu. Itu jelas bedanya, Kak. Tapi bagi orang yang sudah betul-betul explore,
0: ya, yang sudah,
1: dia udah otak-atik, berpengalaman gitu, ya.
0: Yang udah bisa coding juga ya, bisa, mungkin.
1: Apalagi coding itu udah itu udah levelnya tinggi ya, benar, gitu, Kak, ya.
0: Benar. Dan sebenarnya anak muda mungkin banyak yang tertarik kan dengan dunia digital, apalagi sekarang Dini melihat bahwa karena sudah dari kecil mereka sudah bisa main handphone ya kan. Nah, jadi peluang di dunia digital itu sebenarnya besar. Cuma ada PR besar juga ya, Kak Faruk, dan bagaimana supaya anak-anak muda sekarang, teman Pro 2 di rumah gitu, bisa memanfaatkan dunia teknologi ini dengan benar-benar baik gitu, terliterasi dengan baik, itu menurut Kak Faruk itu gimana caranya?
1: Pertama yang harus anak muda sekarang sadari ya, yang betul-betul harus disterilkan dulu lingkungan. Ya, bagaimanapun peluang ya, bagaimanapun menurut kita ini menjanjikan, ini sesuatu yang positif. Tapi lingkungan yang belum tersterilkan ya, artinya ya teman mereka mungkin orang yang toksik, orang yang itu tidak bisa, Kak. Jadi harus mencari lingkungan yang produktif, yang positif terlebih dahulu. Apalagi kalau kita ingin mengasah skill-skill di era digital ya, banyak sekali kan skill-skill yang bisa kita asah sekarang. Misalkan kita menjadi content creator ya, designer ya, kita menjadi orang podcaster dan sebagainya, YouTuber kan, TikTokers, Instagram, Reels kan, banyak sekarang itu yang bisa mendatangkan peluang bagi kita. Itu tanpa lingkungan yang mensupport, itu susah anak muda bisa berkembang. Jadi dia harus mencari lingkungannya sendiri.
0: Di dunia nyata dulu.
1: Ya, di dunia nyata dulu.
0: Ya.
1: Karena motivasi kita kan naik turun gitu, Kak.
0: Betul, betul.
1: Jadi nggak bisa kita berdiri sendiri, motivasi kita terus meningkat. Nah, itulah pentingnya ada lingkungan, komunitas, kemudian teman yang memang sudah pakar, ahli di bidang itu. Nah, jadi anak muda harus mencari circle-circle yang seperti itu. Jangan fokusnya ya, circle-nya yang...
0: Bisa sendiri nih, karena udah bisa buka semua pakai AI gitu. Ya,
1: agak susah sih, Kak. Itu untung-untungan. Kalau kita memang orangnya cerdas dan punya privilege atau apa, mungkin bisa gitu. Tapi yang paling...
0: rentan ya.
1: Iya. Itu, Kak. Jadi harus ada circle pertemanan yang produktif gitu, Kak. Baru dia bisa mengasah skill yang memang dia ingin butuhkan itu sendiri di era revolusi digital ini.
0: Itu yang penting ya. Ada lagi yang lain?
1: Yang kedua juga dia harus tentunya dia harus punya mentor ya, Kak, ya. Artinya dia bisa membeli e-course ya. Kan itu banyak sekarang ya, jual-jual kursus online atau jual-jual kelas yang memang misalkan bagaimana cara mendesain menggunakan Canva, bagaimana mengedit dengan CapCut sebagainya. Nah, itu bisa, Kak, belajar otodidak sendiri, tapi dia harus cari mentornya. Nanti mentornya itu bisa memberikan dia video yang edukasi, yang inspiratif dan sebagainya. Dia belajar sendiri dan itu bisa menambah skill juga, Kak. Ya, selain dia nanti cari lingkungan, ya kemudian cari mentor, ya, kemudian dia harus rajin-rajin explore juga, ya. Rajin-rajin istilahnya itu meriset. Oh, kalau begini polanya hasilnya begini, polanya begini hasilnya begini. Dia tahu sendiri jalannya. Baru dia bisa, oh ternyata manfaatnya ini begini begini gitu sih, Kak.
0: Balik lagi ke critical thinking ya,
1: critical
0: seperti
1: thinking
0: Kak Faruk bilang di awal ya, itu penting sekali gitu.
1: Kak.
0: Dan jangan sampai terkungkung di dunia digital saja. Ingat bahwa di dunia nyata ini kita
1: dunia
0: masih
1: nyata
0: dibutuhkan.
1: Juga, betul, betul.
0: Sejatinya kita sebagai manusia itu ya, teman Pro 2 harus bersosialisasi dan jangan stop untuk belajar sama orang lain, sama guru-guru yang ada gitu kan. Oke, nanti kita masih bakalan bahas lagi. Kita ke jeda dulu ya, Kak Faruk ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih ingin bertanya, silakan aja di 081-90257000 atau teman Pro 2 bisa tanya di Instagram @pro2fm Mataram juga.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kita masih ngobrolin soal seperti apa sih era AI ini dan revolusi digital supaya kita siap nanti di masa depan ya, supaya kita tidak tergantikan oleh AI nih Kak Faruk.
1: Iya, betul ya.
0: Gak mau banget gitu kalau ada isu-isu yang katanya, waduh hati-hati nih bakalan bisa-bisa tergantikan oleh AI gitu kan, karena sepertinya AI bisa mengerjakan segala sesuatu, menjawab segala sesuatu gitu sepertinya. Tapi tadi udah dijelasin oleh Kak Faruk sendiri gitu bahwa harus ada critical thinking, harus ada mentor-mentor di dunia nyata, harus mau terus mengembangkan diri gitu secara nyata gitu ya, melalui action-action ya, aksi-aksi yang nyata. Nah, kalau kita ngomongin soal di daerah kita sendiri nih, potensi dunia teknologinya atau dunia digitalnya itu seperti apa sih kalau di NTB sendiri?
1: Saya lihat berapa waktu terakhir ini memang anak-anak muda kita di NTB, di Lombok ya. Saya bukan bilang pomo ya Kak ya, tapi memang banyak yang sudah mengikuti tren zaman gitu kan. Jadi influencer.
0: Betul.
1: Kemudian jadi content creator, jadi YouTubers ya. Bahkan ada yang jadi selebgram. Jadi selebgram kan sekarang lagi-lagi trennya.
0: Iya benar.
1: Apalagi algoritma di sosial media itu kan juga sangat-sangat mendukung sekarang. Kalau konten kita original, kemudian konten kita organik, yaitu kreativitas kita sendiri itu akan cepat dia viral sendiri. Apalagi banyak sekarang filmmaker ya buat-buat film gitu
0: yang
1: kan.
0: Lucu-lucu ya.
1: Lagi-lagi.
0: Terus bahkan yang muncul sebagai selebgram akhirnya yang terutama dari Facebook kan ya, itu yang dari pelosok ina-ina itu lucu-lucu gitu.
1: Itu
0: kan
1: bakat alami yang memang karena motivasinya Ebi Pro itu kan sebenarnya ya, ini kok bisa kita buat-buat konten dapat gaji dolar gitu, jadi kayak motivasinya
0: ya,
1: serius
0: di TikTok,
1: di TikTok
0: ya kan?
1: Juga sebagainya. Apalagi potensi kita di NTB kan ada pariwisata, UMKM kita juga harus naik kelas, go digital. Itu semuanya motivasi itu untuk betul-betul beradaptasi dengan perkembangan zaman, Kak.
0: Untuk bersaing dengan untuk yang
1: bersaing,
0: lain, daerah-daerah lain juga kali.
1: Apalagi ada event-event internasional, nasional yang memang menjadi tuan rumahnya di Lombok gitu. Itu peluangnya sangat bagus, Kak. Memanfaatkan teknologi kan, misalkan buat platform website, kita buat aplikasinya, sistemnya seperti apa, sehingga banyak juga agen-agen travel ya, agen-agen yang memang menyediakan tempat-tempat liburan, wisata, sebagainya, itu juga berpotensi Kak. Jadi harus berlomba-lomba kalau kita melihat peluang NTB khususnya Lombok ke depannya gitu Kak.
0: Iya betul, jadi harus memanfaatkan apa yang sedang viral juga.
1: Iya betul.
0: Harus update dan lain sebagainya gitu, diikuti aja gitu teman berdua. Tapi ingat lagi tadi pesan di awal gitu ya, harus bijak ya, dalam bermain media sosial terutama di dunia digital. Ini ada pertanyaan dari Sabrina. Kak bisa gak di spill aplikasi atau apa aja yang bisa untuk memotivasi atau untuk produksi di dunia digital? Mungkin maksudnya lebih ke aplikasi-aplikasi apa yang sering Kak Faruk gunakan misalnya gitu, yang bisa untuk belajar dan bisa menghasilkan cuan mungkin. Yang sering dipakai apa nih?
1: Kalau aplikasi cukup banyak ya, tentunya ada yang berbayar, ada yang tidak juga ya, untuk menambah produktivitas kita. Nggak perlu kita jauh-jauh ya, misalkan YouTube sendiri kan sebenarnya sudah banyak ya konten-konten atau channel-channel yang kalau kita tahu channel itu ya, atau kalau kita tonton konten itu ya, kita betul-betul dapat materi atau pengetahuan yang sangat luar biasa. Karena banyak sekarang yang motivasinya berbagi pengetahuan itu tidak lagi berbicara dia dapat apa, tapi murni untuk berbagi kesadaran, berbagi pengetahuan sama orang. Ya, itu yang gratis ya, ada YouTube ya, ada beberapa platform yang lain. Ada juga yang berbayar ya. Tentunya yang berbayar ini bisa kita manfaatkan sesuai dengan keahlian kita, passion kita gitu kan. Ya, misalkan kalau kita ingin produktivitas untuk membuat konten kan ada Canva, ada CapCut, ada aplikasi-aplikasi pendukung produktivitas yang lain. Ya, bahkan di Google sendiri kan banyak yang belum kita maksimalkan kan, Google Calendar, Google dan sebagainya untuk memberikan kita jadwal, to-do list dan lainnya. Tinggal sekarang mau nggak kita mempelajari aplikasi-aplikasi itu. Kita kan sekedar lihat ini aplikasi, ya udah sekedar aplikasi aja, tapi pemanfaatan yang betul-betul kita maksimalkan itu belum gitu Kak saya lihat.
0: Iya, betul sekali. Bahkan smartphone kita juga ya, yeah, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di situ, tapi ternyata dicuekin aja. Yeah. Gitu.
1: Ada satu aplikasi yang bisa juga di-download, namanya Notion ya, Notion, Notion. Itu aplikasi kalau kita mau jadi konten kreator, kita mau save apa yang kita baca, channel-channel yang udah kita tonton, semuanya itu berpadu gitu kan.
0: Namanya Notion.
1: Notion ya, Notion, Notion. Itu banyak dipakai oleh konten-konten kreator atau para orang-orang tokoh-tokoh dunia yang memang dia sudah istilahnya itu produktif ya, atau istilahnya itu membangun pengaruh. Yeah. Itu banyak yang merekomendasikan aplikasi Notion.
0: Okay.
1: Itu aplikasi produktivitas juga Kak.
0: Okay.
1: Bisa kita save catatan notes kita, bisa kita masukkan apa yang memang menjadi aktivitas kita, to-do list kita, channel, itu kita bisa integrasikan semuanya.
0: Wow,
1: gitu,
0: keren banget.
1: Itu Notion ya, nanti pelajari ya Notion itu. Ada yang
0: ada berbayar, ada yang gratisnya.
1: Gak ada yang gratisnya.
0: Okay.
1: Fitur gratisnya sudah cukup sih Kak.
0: Oke,
1: gitu.
0: Nanti kita cari, ya, kita cek ya.
1: Nanti cek aja apa
0: ya,
1: kelebihannya.
0: Thank you ya untuk masukannya nih, untuk yang bertanya tadi. Karena memang waktu juga nih Kak Faruk ya, jadi gak bisa bertanya-bertanya lagi. Ini teman berdua, sayang sekali. Nanti deh next kita ngobrol lagi ya Kak Faruk ya, dengan tema yang berbeda mungkin. Tapi Kak Faruk mungkin yang terakhir, apa nih mungkin pesan motivasi Kak Faruk untuk teman Pro 2 terutama dalam memanfaatkan AI, terutama dalam menghadapi revolusi digital, untuk mempersiapkan diri di masa depan nanti.
1: Yang pertama yang harus kita, ini untuk diri saya juga ya, untuk teman-teman anak muda se-NTB atau se-Indonesia juga ya, kita harus dalam menggunakan apapun ya di sosial media atau di digital, kita harus memiliki prinsip Kak. Ya, prinsip, misalkan prinsip keagamaan ya, prinsip budaya, prinsip sosial sebagainya, tidak mudah tergelus oleh perkembangan zaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita ya, budaya kita yang ada di Lombok ya, di Sasak. Itu prinsip yang kedua, kita harus memiliki growth mindset Kak, pola pikir yang ideal, pola pikir yang maju seperti itu. Jangan kita melihat perkembangan zaman, aplikasi ya atau teknologi itu seolah-olah hanya membuat kita menjadi orang yang tidak produktif ya, atau membuat kita manja dan sebagainya. Kita harus, aplikasi ini bisa nggak mendatangkan uang, misalkan mendatangkan peluang bagi saya. Itu mindset larinya Kak. Kan mindset ini kan tergantung cara kita melihatnya gitu. Betul. Kan seperti koin ya, ada sisi kanan sisi kirinya ya. Itu kemudian yang ketiga ya, kita harus membangun habit Kak, atau habit itu kan perilaku keseharian kita ya. Habit kita itu akan menentukan nanti skill. Kalau sudah habit kita produktif ya, kita membaca setiap hari ya. Kemudian kita memiliki mindset menjadi pembelajar seumur hidup. Apapun yang akan datang di diri kita itu pasti kita akan bisa beradaptasi. Ya, itu habit ya. Kemudian barulah kita, kalau sudah habit kita terbentuk, kita akan memiliki skill itu sendiri ya. Sekarang kita sering membaca ya, habit kita membaca, pasti skillnya critical thinking. Kita bisa menulis, kita bisa mempelajari apapun dalam jangka yang cepat sebagainya. Kalau sudah skill kita ada, pasti kita memiliki karya. Nah inilah yang harus anak muda tahu ya. Kita tanpa karya itu akan mudah dilupakan ya. Kita tidak akan diberikan panggung, eksistensi kita akan cenderung tidak akan diakui sebagainya. Jadi itu tahapannya Kak. Kita harus punya prinsip dulu ya. Dari prinsip itu kita akan memiliki mindset ya, mindset positif. Dari mindset itu kita akan memiliki habit ya. Ya. Kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan membentuk skill ya. Skill, keahlian. Baru dari keahlian itu akan berdampak ke kita akan punya karya Kak. Nah. Jadi kan karya itu banyak sekarang ini gitu
0: betul.
1: Kan.
0: Iya, betul. Banyak sekali sekarang wadah untuk berkarya.
1: Itu sih, dia.
0: Terima kasih ya Kak Faruk Abdul Kudus, SPD MSO, sebagai penggiat media dan literasi digital. Terima kasih pesan-pesannya ya. Dan semoga Kak Faruk sukses selalu.
1: Amin. Makasih,
0: kita
1: Kak,
0: tutup dulu ya. Pada kali ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Faruk. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ribuan jemaah memadati halaman kantor Bupati Lombok Tengah pada hari Rabu 3 Juni 2026 malam dalam kegiatan Lombok Tengah bersolawat. Acara keagamaan tersebut berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Sejak usai salat isya, masyarakat dari berbagai kecamatan mulai berdatangan untuk mengikuti lantunan solawat dan doa bersama. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Rumah Sakit Bhayangkara Mataram kembali mendapat perhatian dari kalangan internasional. Sejumlah perwakilan British Embassy Jakarta dan British Consulate Bali melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut. Kunjungan berlangsung di ruang rapat RS Bhayangkara Mataram, di mana tim tamu terdiri dari Consul for British Consulate Bali, Nigel Gritam, Pro Consul Sabrina Setiarini, serta Protect and Prepare Coordinator British Embassy Jakarta, yaitu Thomas Beverly. Kabit Dokes Polda NTB Kombes Pol Dr. I. Komang Tresna mengatakan pendampingan kegiatan dilakukan jajaran Bidokes Polda NTB bersama manajemen rumah sakit untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar. Dalam pertemuan tersebut, pihak konsulat Inggris menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan forensik atau mortuari RS Bhayangkara Mataram. Apresiasi itu terkait penanganan korban warga negara Inggris secara cepat, tepat, serta berbasis pendekatan ilmiah. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Yeay, seneng banget aku temenin kamu lagi. Ada Putri di hari ini, di hari Kamis 4 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Ya, buat kamu yang pengen ditemenin aktivitasnya sama lagu-lagu favoritnya, boleh banget ya kamu request aja langsung, bisa via WhatsApp di 081-9020-57000 atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @pro2fmmataram dan tentunya bisa ikutan juga via live TikToknya @pro2fmmataram. Aku tunggu ya atensinya teman Pro 2 sambil menikmati aktivitas kamu yang mungkin hari ini cukup padat, cukup banyak yang harus dikerjakan, atau mungkin ini awal bulan yang aduh menyenangkan banget ya di bulan Juni ini karena ada yang bakal punya sekolah baru, baju baru, ya seragam yang baru. Aduh pokoknya banyak hal-hal baru deh di bulan Juni ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin masih harus berjuang karena bentar lagi bakal ujian akhir semester ya, oke semangat. Dan aku bakal temenin sama single-single yang langsung aja kamu boleh banget untuk request di sini ya, aku bakal tungguin pokoknya. So stay tune di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

siapa yang kalau misalnya pergi ke suatu tempat gitu ya, kayak suka banget mempelajari kota-kota, tempat-tempat indah yang ada di lokasi-lokasi menarik yang ada di kota tersebut. Aku bahkan kayak suka ngelihat kayak gimana sejarahnya. Terus aku lihat kayak beberapa ornamen-ornamen yang ada di situ. Karena sambil aku belajar sejarah, teman Pro 2, dan ternyata di balik tempat-tempat indah yang ada itu banyak banget menyimpan sejarah, pelajaran berharga buat kita yang ngebuat kita tuh wajib banget untuk menjaga tempat-tempat indah itu. Jangan sampai cuma tinggal cerita doang gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena di Mataram sendiri aku lihat itu tempat-tempat indahnya juga sekarang udah mulai ditata dengan rapi ya. Terus juga udah mulai banyak tempat-tempat yang gak cuman bisa eksplor ininya aja, pemandangannya aja, atau tempat-tempat serunya aja, tapi eksplor kulinernya juga. Karena emang udah ada lapak-lapak juga yang udah mulai dirapih-rapihin juga. Mungkin yang udah ke Mataram tahu banget lah, apalagi anak Mataram tuh kayak paham banget gitu ya, teman Pro 2. Okay, dan request-request tadi udah beberapa yang aku putar lagunya, kayak lagunya siapa tadi, lagunya Katy Perry, The One That Got Away yang di request sama Alvin. Terus juga tadi ada yang request lagunya Senja Sudut Kota by Samuel Cipta yang barusan aja kita dengar ya. Ada Jrey Soi tadi. Terus selanjutnya tadi juga siapa ya tadi yang request lagunya ini, lagunya Nabila Taki yang Cegil. Oh, ada Khalifa Hanum. Oke, lagunya ditunggu ya. Buat Dail Gisa juga yang request lagunya Cegil, Nabila Takia. After this aku bakal putar lagunya. Terus siapa lagi tadi yang request? Oh, ada Kali Wijaya yang request lagunya Wave to Art yang judulnya Bad. Okay, ntar aku bakal tunggu deh pokoknya buat yang udah request lagu-lagunya. Dan di WhatsApp nih ada Rara yang pengen diputerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu, soalnya itu aku banget. Kenapa bisa kamu banget? Tapi emang banyak yang relate sih, Genzi-genzi zaman now ya, teman Pro 2. Dan di WhatsApp juga ada request dari siapa nih, gak ada namanya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Oke, asik juga lagunya Wave to Earth ya, yang bad ya buat Kak Kale yang udah request lagunya ya. Aku tunggu, aku tunggu yang kamu tunggu udah aku puter. Oke, dan aku bakal baca ini dulu, bukan baca sih, aku tadi udah dapat request juga dari Iren yang pengen dengerin lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Oke, dari Wijaya 80 bareng sama Sal Priyadi. Dan tadi juga aku dapat WhatsApp dari Lia yang pengen diputerin lagunya Raisa yang Ternyata Tanpamu Cantik. Gitu sih kalau Raisa nyanyinya. Tapi mending kita denger aja langsung versi asli ya, dari lagu-lagu yang udah di request teman Bro 2 ya. Dan gak nunggu lama-lama, karena kayaknya lebih asik dengerin nyanyi lagu aja. Oke, ini dia, kita dengerin dari Sabrina Leanor, terus ada Wijaya 80 dan singlenya Raisa.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Oke, siapa yang ternyata tanpa dia kamu makin cantik, makin menarik, kamu makin bisa jadi diri kamu sendiri dan tahu ya bahwa kamu itu berharga. Siapa yang kayak gitu ya? Pokoknya bersyukur kalau misalnya akhirnya kamu ngerasa lebih bahagia gitu ya tanpa dia. Karena memang yang harus kamu prioritaskan itu ya emang diri sendiri, teman pro 2. Jangan sampai kayak kamu dahuluin orang lain yang di kamunya belum selesai nih gitu. Tapi apapun itu gitu ya, kamu bareng sama dia atau mungkin kamu gak bareng sama dia, tetap bahagia deh ya. Aku bakal baca request dulu. Tadi ada Ilda yang pengen diputerin lagunya Fajar Nur ya, Tahta Hatiku. Terus juga ada Kak siapa ya tadi, aku bingung baca namanya. Dia pengen request lagunya Sheila on Seven yang Bila Kau Tak Di Sampingku. Kak ngebz, gimana bacanya, pokoknya itulah namanya. Terus di WhatsApp juga ada Anita yang pengen diputerin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Oke. Ntar dulu, mana lagi nih. Lagunya Melly ini adanya yang judulnya, mana sih, Melly Go Slow, Menghitung Hari, terus Kusadari, Memang apa nih, Memang Kenapa Bila Aku Perempuan, terus mana lagi nih, Melly Go Slow, itu aja lagunya Melly Go Slow, Jangan Pernah Berubah, ini bareng sama Dinda Gania. Mau yang mana Kak? Kak Gorengan lagi namanya. Kak Gorengan, yuk, mau yang mana? Itu tuh beberapa pilihan lagunya Melly Go Slow ya. Jadi boleh dipilih, ntar aku bakal puterin ya. Dan untuk teman pro 2 juga yang lagi aktivitas dan lagi memilah dan memilih kira-kira ntar siang mau makan apa gitu ya, buat makan siang bareng, boleh deh sambil dengerin single-single dulu, oke? Dan aku masih nungguin atensi kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Okay, come on and cha-cha-cha with me, teman bro dua. Ya, yeah, cha-cha-cha with you tonight. Wah, itu apa ya? Tapi yang jelas lagunya asik, bisa nambah semangat di siang hari ini. Dan aku masih bersemangat juga untuk nemenin kamu ya di Pro 2 Hitlist untuk kebacain request-request dari teman Pro 2 yang baru join ya di WhatsApp. Boleh banget untuk request lagu favoritnya ya. Di Instagram juga boleh, dan juga di live TikTok @pro2fmmataram. Aku tunggu sampai di jam 12 siang nanti. Dan udah ada request lagi nih via WhatsApp ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang masih pengen diputerin lagu-lagunya ya, ada yang request lagunya Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya. Terus ada Rere, lagunya Ariel Sman, Sesi Potret. Dan satu lagi ada Intan, Juicy Lucy Yang Sayangnya. Oke, udah antre 3 lagu. Langsung aja aku bakal puterin.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai? Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

ya Tuan Pro 2. Juicy Luisi sayangnya Tuan Pro 2 ya, untuk kamu yang suka sama lagu ini. Terus tadi ada yang request juga ya, sayangnya sayangnya banyak hal yang mungkin belum bisa jadi kenyataan, yang terkadang kenyataan itu gak sesuai sama harapan kamu. Sedih banget ya. Yang jelas apapun itu, mungkin banyak hal yang kamu sayangkan tapi udah kamu lewati, ambil hikmahnya aja, ambil pelajarannya aja, jadikan itu penyemangat juga deh buat kamu gitu ya, untuk jalanin hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya, oke? Dan aku masih punya lagu-lagu nih buat temenin kamu yang udah request-request ya. Tadi udah banyak yang join juga via WhatsApp ya, yang belum aku baca. Aku baca dulu deh, ini dari siapa aja ya. Dari Liana yang pengen diputerin lagunya Taylor Swift yang Opalit. Oke, ditunggu ya. Dan satu lagi ini dari Irma dari Narmada. Aku pengen diputerin lagunya Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Ditunggu. Oke, ditunggu ya lagu yang kamu request. Satu lagi kalau gitu Tuan Pro 2, ini dari siapa ya? Dari Angga, pengen diputerin lagunya Hindia yang Mana-mana aja. Hindia bareng sama Baskara asik kayaknya ya, yang Cincin. Ditunggu kalau gitu. Dan untuk Tuan Pro 2 yang masih aktivitas, masih menikmati hari yang bentar lagi bakal istirahat sih, 30 menit ke depan lagi, sambil dengerin single kayaknya boleh-boleh. Lagunya Taylor Swift, lagunya Ariana Grande, dan Hindia bareng sama Baskara.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Dua buat tadi Angga yang request lagunya Cincin ya, by India bareng Sao Baskara dan juga Enrico. Ini dia lagu kamu ya. Udah ikutan nyanyi kan? Semoga aja ya. Terus tadi aku kan ada request nih dari Ninda yang pengen banget dengerin lagu idolnya dia yang finally jadi juara Indonesian Idol di tahun 2026 ya. Ini lagu kemenangannya gitu ya, lagu idola dari Ninda, Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, ditunggu ya. Dan tadi siapa sih yang request lagunya Raja? Ada Martinus ya kalau nggak salah ya, yang judulnya Tunggu Saja. So tunggu saja. Dan kayaknya ini jadi request terakhir yang aku baca ya. Satu lagi teman Pro 2 dari mana nih yang belum kebaca, dari Ratna yang ada di Ampenan, deket loh aku dari RRI. Harusnya kamu langsung datang ke sini tadi, kayak Iren, kayak Nining, kayak siapa lagi, kayak Kathy. jalur ordal dia mah ya. Mau request lagu dong kak, lagunya Nadif, Bahasa Lama. Lagu agak melo tapi tentunya tetap asik buat didengerin ya. Sambil nungguin jam istirahat yang bentar lagi, kau bakal makan siang, kau bakal istirahat sejenak, ngobrol-ngobrol, ngopi, ngeteh ya, pokoknya refresh otak kamu lagi lah ya di awal bulan ini ya, sambil mempersiapkan banyak hal baru sih menurutku ya. Yang sekolah ada yang mungkin bakal mulai di jenjang sekolah yang baru, bakal masuk SMA, bakal masuk SMP. Terus yang kuliah juga mungkin udah ada yang dapat pengumuman dapat kuliah di mana ya. Pokoknya congratulations buat kamu, persiapkan jiwa mental baru, sekolah baru, ketemu sama teman-teman baru ya. Semoga aja pokoknya jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, dan sampai di sini ya untuk Pro 2 Hitlist hari ini, tapi aku enggak sampai di sini karena masih bakal nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Nanti bakal ada Muda Kreatif, informasi UMKM, kuliner, pelaku industri kreatif. Jadi pastikan kamu stay tune. Oke?

0: Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Radio. Stages.

Selamat siang Pro 2. Ya, teman Pro 2 masih santai gak sih di siang hari ini? Kayaknya baru mulai nyantai karena emang di jam 12 sampai jam 1 siang itu saatnya untuk istirahat. Dan aku bakal nemenin kamu sama informasi yang kayak emang relate banget sama apa yang kamu butuhkan di siang hari gitu ya. Mau makan siang gitu ya. Jadi aku punya informasi tentang UMKM dan kuliner ya, tentang industri kreatif dan juga ekonomi digital yang bakalan aku share buat nemenin kamu. Sambil juga kita menantikan dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 12:17. Jadi sambil siap-siap makan siang apa, sholat di mana, dan lanjut aktivitas lagi. Oke, kalau gitu kita dengerin single dulu. Stay tune terus di Santai Siang Muda Kreatif bareng Putri.

0: Santai Siang Muda Kreatif. Tapi sebelum aku lanjut lagi buat share informasi dan juga buat muterin single-single buat kamu, kita bakal jeda dulu karena 12:17 saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan Putri, mewakili kru Prodo FM, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Pro 2 104,2
2: FM. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, manusia paling menyebalkan teman Pro 2, Babian Kadimas ya. Yeah, dan buat kamu yang mungkin kayak aduh ketemu sama orang yang nyebelin gitu ya, kayak enggak seneng banget gitu. Tapi ngomong-ngomong soal yang nyebelin gitu ya, mungkin kamu bisa mengantisipasinya dengan kayak makan yang bikin pedes gitu ya, supaya emosi kamu bisa keluar. Dan ngomong-ngomong soal makanan pedas gitu ya, banyak orang heran gitu ya kenapa hidangan pedas tuh justru banyak yang minat gitu ya, karena sensasi pedas dari makanan ternyata buat kepuasan tersendiri bagi pecinta kuliner ekstrim ini. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil itu membentuk preferensi hingga dewasa ya. Dan memang ada tantangannya gitu, sensasi rasa pedas ya, itu pelengkap hidangan. Dan bisa dikatakan kalau Indonesia tuh kayak kurang nendang kalau misalnya gak ada cabainya. Dan memang fenomena ketagihan rasa ini memicu penasaran mengenai alasan dibaliknya ya, padahal keringat bercucuran. Jadi ada beberapa alasan dibalik itu, karena sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Padahal pedas tapi kayak masih terus dimakan ya. Terus ada juga budaya makan kebiasaan dari kecil yang memang itu sangat berpengaruh sama lidah dari orang-orang Indonesia. Jadi kayak nggak lengkap kalau misalnya nggak ada rasa pedas ya. Dan ketika lidah mulai rasa kebal panas gitu ya teman Pro 2, justru kayak muncul kepuasan tersendiri. So buat kamu yang mungkin sekarang kayaknya mau makan dan kayaknya harus makan makanan yang pedas, ya udah selamat menikmati makan siang kamu dan sambil ditemenin Pro 2 FM, karena aku masih bakal nemenin kamu di Muda Kreatif.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, teman Pro 2. Ya, gak berasa banget kita udah di pukul 12.50 waktu Indonesia Tengah di Sampai Siang Muda Kreatif. Itu artinya aku harus closing dulu. Tapi tenang aja, nanti aku bakal punya informasi selanjutnya buat kamu yang pengen update dunia olahraga ya. Bakal ada zona olahraga ya di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Men Pro 2, Zona Olahraga hadir lagi buat nemenin kamu di edisi siang hari ini ya. Di hari Kamis 4 Juni 2026 dan seneng banget aku bakal hadir lagi dengan informasi sekarang dari dunia olahraga. Bakal ada sepak bola, terus juga ada bulu tangkis, terus apalagi nih Piala Dunia juga nanti aku bakal share ya informasi terupdate-nya. So buat kamu yang penasaran ya hari ini bakal ada informasi apa aja ya, pastikan kamu stay tune sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

teman berdua. Iya, lagunya asik banget dari Melkia Bruno Mars ya. Kembali memberikan energi ya lewat On My Soul ya. Untuk kamu yang mungkin bakalan lanjut lagi aktivitasnya karena udah jam 1 siang, udah lebih 20 menit pula gitu ya, bakal lanjut lagi dengan aktivitas kamu, ya udah dinikmati aja. Sambil aku bakal share informasi dari sepak bola Indonesia nih teman Pro 2. Eh bukan sepak bola Indonesia, tapi ini apa sih namanya, bulu tangkis Indonesia ya, duel sesama wakil Indonesia. Ini tersaji panas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menantang Alwi Farhan demi tiket perempat final ya. Laga berlangsung di Istora Senayan Jakarta Kamis 4 Juni 2026 ya, dan duel senior melawan junior menjadi ajang pembuktian kekuatan terbaik Indonesia ya, di mana sebagai senior Jonathan pasti ingin dong membuktikan dirinya masih terkuat di Indonesia ya, dan bertekad tampil maksimal di hadapan pendukung setianya ya. Dan Jojo, sapaan akrabnya, berhasil lolos babak ketua setelah menang dari Jiang Heng Jason Teh ya, dan menang 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-15. Sedangkan Alwi Farhan tidak ingin terbebani, juara Indonesia Masters 2026 itu ingin tampil enjoy dan menghibur para penggemar ya. Dan bermain apik di laga pertama Indonesia Open 2026, Alwi amankan tiket 16 besar usai menang atas Lakshya Sen India. 2 game menjadi milik Alwi dengan skor 21-19, 21-16. Congrats ya. Nanti gimana ya pertemuan antara Jojo dan Alwi yang berebut tempat di perempat final. Tapi apapun itu yang terbaik kan tetap atlet andalan Indonesia ya, versi senior dan junior.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagang.

kiper mendapat perawatan. Ya, larangan itu berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. Ya, dan FIFA menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis. Ya, dan praktik itu dianggap mengganggu ritme dan alur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA, ya, Pierluigi Collina itu menegaskan wasit akan bertindak proaktif. Ya, mereka memastikan pemain tetap berada di lapangan. Dan menurut FIFA, aturan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelatih peserta. Penyampaian juga dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen berlangsung. Selain itu, FIFA dan IFAB ya itu menyampaikan sejumlah perubahan aturan lainnya yang mencakup perluasan kewenangan penggunaan VAR. Wow, jadi nanti kita lihat ya seperti apa jalannya, karena memang ada beberapa yang akan diberlakukan ya, dan fokus utama kebijakan baru tetap pada pencegahan jeda taktis, terutama saat pemain berkumpul dengan pelatih ketika kiper dirawat. Seperti itu teman Pro 2.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget. Aku udah nemenin kamu hampir beberapa jam ya dari Pro 2 Headless tadi. Dan udah mau pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya nanti udah harus ganti nih penyiarnya. Bakal ada Yaning yang nemenin kamu ya di sesi selanjutnya. Putri harus pamit. Jadi selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dan selamat melanjutkan informasi yang akan di-share nanti. Bakal ada Entertainment Today, bakal ada info lokal, bakal ada sore ceria. Pokoknya banyak banget ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yeay, teman Pro 2, selamat siang. Hari ini Aning semangat banget loh teman Pro 2, karena udah isi tenaga, udah makan siang, terus juga udah kasih atau konsumsi diri dengan konten-konten yang positif-positif. Jadi aku sangat happy hari ini, dan aku mau share happiness aku ke teman Pro 2 di pukul 2 siang ini sampai nanti di pukul 7 malam, karena kita bakalan banyak ngobrol seru, nanti bakal ada narasumber yang keren, terus nanti juga kita bakal ada Your English Show, dan kalau sekarang sih ada Entertainment Today. Dari kemarin aku nemuin banyak banget informasi dunia entertainment yang seru parah, ada yang ambil project-project baru, terus ada juga yang nyiptain karya-karya baru. Jadi teman Pro 2 nanti kan aja informasinya setelah single-single yang mau lewat ini.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Yahoo, teman Pro 2. Aku mau lanjut ke informasi pertama untuk teman Pro 2, yaitu ada Ellie Goulding ya teman Pro 2 yang mengumumkan album ke-6nya berjudul I Know Too Much. Kenapa ada single yang satu ini dan juga album ini? Ini tuh lebih ke cerita yang ingin disampaikan sama Ellie Goulding tentang perceraiannya ya tahun kedua ya. So Ellie Goulding ini resmi mengumumkan album studio ke-6nya yaitu I Know Too Much yang dijadwalkan rilis di 4 September 2026. Masih lama sih teman berdua ya. Lebih dari sekedar pengumuman album, I Know Too Much ini hadir membawa konteks kehidupan personal yang sangat mendalam. Dan Ellie mengakui kalau ia nggak menyangka album ini tuh akan menjadi sebuah album perceraian ya. Karena di Februari 2024 yang lalu, Ellie ini mengumumkan perpisahannya dengan suami, yaitu Casper Jopling ya tahun kedua. Dan setelah hampir 5 tahun menikah, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan keduanya tuh tetap bersahabat sih teman kedua dan berfokus pada pengasuhan putra mereka yaitu Arthur.

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet.

Bro 2. Kamu pasti tahu I Show Speed dong. Ya, seorang streamer dan juga internet personality ya, nomor 1 di dunia. Sekarang ini mengguncang komunitas sepak bola dunia lewat perilisan lagu World Cup Champions ya, yang dia klaim sendiri sebagai anthem turnamen Piala Dunia 2026 ya. Dirilis di tanggal 1 Juni kemarin, lagu ini tuh meneriakkan nama hampir dari semua 48 tim peserta Piala Dunia dan mengajak pendengarnya untuk mengangkat bendera tinggi-tinggi

menyambut turnamen Akbar yang akan berlangsung di tanggal 11 Juni nanti ya. Dan menariknya, video ini tuh sudah meraih 3,3 juta views dalam waktu 24 jam di YouTube, mengalahkan anthem resmi FIFA sendiri yang dibawakan oleh Shakira dan juga Burna Boy ya, dengan Die Die. Aduh, memang sih kalau udah I Show Speed ya yang membuat sesuatu pasti bakalan viral sih. Tapi kalau teman Pro2 sendiri gimana? Sebagai pencinta World Cup dan juga pencinta I Show Speed, mungkin udah dengerin belum singlenya? Kalau misalnya belum, kamu bisa langsung cek aja di YouTube-nya I Show Speed.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan Yaneng di sini akan memberikan informasi lokal untuk teman Pro 2. Informasi seputaran Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan nanti teman Pro 2 kumandang azan asar akan diputar di pukul 15:37. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin nanti akan menjalankan sholat asar tapi masih dalam perjalanan, boleh kali ya untuk cari tempat sholat dulu. Dan ntar informasi pertama bakal ada yang kasih ke teman Pro 2 abis single-single yang lewat ini ya. Ada dari It Get Tough, terus ada Angis Devaki dan juga Dua Lipa.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Kita ke informasi yang pertama dulu teman-teman berdua, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyusun langkah menuju target New Zero Emission atau NZE 2050 dengan menggandeng lembaga kajian energi bersih Institute for Essential Service Reform atau IESR. Nah, upaya tersebut ditandai dengan pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan juga Chief Executive Officer IESR Feby Tumiwa di kantor gubernur pada hari Rabu kemarin. Gubernur Iqbal mengatakan kalau NTB membutuhkan arah pembangunan energi yang jelas dan juga terukur agar transisi menuju energi bersih tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menurutnya, NTB memiliki potensi energi terbarukan yang besar ya tahun pro 2, terutama tenaga surya yang dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi daerah berbasis pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan itu juga, Feby Tumiwa menyatakan kalau IESR siap mendampingi Pemprov NTB dalam menyusun peta jalan NZE 2050. Dukungan tersebut mencakup pengembangan ekosistem transisi energi, penyusunan kebijakan, hingga strategi investasi energi terbarukan.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Tahun Pro 2, momen libur panjang, Hari Raya, Idul Adha, Waisak, dan juga Hari Lahir Pancasila 2026 benar-benar dimanfaatkan selama masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi udara. Dan selama periode 27 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ya, atau BIZAM melayani sebanyak 35.764 penumpang. Jumlahnya meningkat dari sekitar 5,6% gitu ya, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 33.871 penumpang. Peningkatan ini tuh menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang ya, baik untuk keperluan wisata, kunjungan keluarga, ataupun perjalanan dinas. General Manager BIZAM, Aidil Philip Julian, mengatakan kalau pertumbuhan jumlah penumpang menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara sebagai pilihan utama perjalanan jarak jauh. Selain kenaikan jumlah penumpang, aktivitas penerbangan di BIZAM juga mengalami peningkatan ya tahun per 2. Selama 6 hari periode libur panjang, tercatat sebanyak 441 pergerakan pesawat, naik 19,5% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang mencapai 369 pergerakan. Untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada ribuan penumpang, pihak bandara juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari maskapai penerbangan, ground handling, otoritas bandara, hingga unsur TNI dan juga Polri. Ya, langkah ini dilakukan Tawan Pro 2 guna memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan pengguna jasa tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas penerbangan selama musim liburan. Mungkin ada Tawan Pro 2 yang dari luar kota juga nih lagi dengerin Pro 2 Mataram edisi hari ini. Kalau kamu mau pergi ke Lombok, yang mau pergi ke Nusa Tenggara Barat, silahkan. Banyak sekali memang akhir-akhir ini ketertarikan untuk wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke deh, kalau gitu Tawan Pro 2 kita akan break dulu ya sebentar. Ntar lagi untuk kumandang azan asyar ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Nanti ini akan punya informasi lagi untuk Tawan Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Santai Siang.

0: 22. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Gak kerasa banget teman Pro 2, aku sudah menemani kamu di info lokal hampir 1 jam ya. Aku akhirnya sampai di sini dulu karena setelah ini kita akan lanjut ke Sore Ceria. Aduh, Sore Ceria edisi hari ini seru banget sih menurut aku teman Pro 2, terutama untuk teman Pro 2 yang tertarik dengan sepatu roda. Mungkin kamu sempat berpikir untuk aku pingin banget ikut komunitas sepatu roda yang ada di Mataram, tapi kayak malu, takut atau gak tahu kayak gimana caranya, dan mungkin ngerasa udah terlalu tua kali ya untuk belajar sepatu roda. Masih bisa gak ya? Antar ya teman Pro 2, kita bakalan ngobrol sama ahlinya dan juga pemilik dari komunitasnya. Tapi sebelum itu aku bakal puterin single-single dulu, dan juga bakalan ada info Pro 2 untuk teman Pro 2. Thank you untuk yang udah dengerin. Jangan kemana-mana, stay tune di 104,2 FM Pro dari Mataram, teman terbaik kamu.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, daya beli masyarakat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dinilai mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk Ngahirawi Pahu yang masih berada pada kisaran 4,5% sepanjang 2025. Pelemahan ekonomi masyarakat itu juga terlihat dari indeks perkembangan harga atau IPH Kabupaten Dompu yang rata-rata berada di angka minus 0,11% pada April hingga Mei 2026. Banyak masyarakat yang menganggap turunnya harga kebutuhan pokok atau harga yang stabil sebagai kondisi ekonomi yang baik. Padahal, kata Soekarno, situasi tersebut justru menunjukkan lemahnya kemampuan masyarakat dalam berbelanja.

0: kita lanjut ke berita kedua. Tingginya minat masyarakat terhadap program pinjaman tanpa bunga yang digagas pemerintah Kabupaten Lombok Utara atau KLU membuat jumlah pendaftar terus bertambah setiap tahun. Bahkan saat ini ribuan warga masih tercatat dalam daftar tunggu untuk mendapatkan akses pembiayaan tersebut. Program yang menyasar pelaku UMKM dan sektor pertanian itu kembali dilanjutkan pada 2026 dengan dukungan subsidi bunga sebesar 2 miliar rupiah dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan KLU Haris Nurdin mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut masih sangat tinggi sejak pertama kali diluncurkan pada 2022. Menurut Haris, kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama tingginya minat masyarakat. Selain bunga ditanggung pemerintah, persyaratan pengajuan juga relatif sederhana. Well, teman Pro2, sekian untuk info Pro2. Kita bakalan lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro2 FM. Stay tuned.

0: Selamat sore, kamu lagi dengerin 104,2 FM Roda dari Mataram, teman terbaik kamu. Barengan sama Yening di Sore Ceria edisi hari ini. Dan aku udah gak sabar banget untuk ngobrol di Sore Ceria edisi hari ini, karena kita sudah bersama dengan Kak Yosua Puguh Wibowo dan juga Kak Rani Kristianti dari Mandalika Inline Skate. Selamat sore kakak-kakak.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Luar biasa baik.
0: Oke, okay. Ini adalah komunitas sepatu roda yang ada di Mataram ya kak ya. Dan seperti yang kita tahu, di beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir, peminat untuk sepatu roda tuh tinggi banget ya, sampai ada yang latihan di Udayana. Terus ternyata ada juga anak-anak kecil yang sampai ngerengek-ngerengek minta ke orang tuanya, aku juga mau sepatu roda. Tapi mungkin gak semua anak-anak itu pada ikut latihan gitu ya, kayak udah yang penting mereka udah bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya nih teman prodo ada yang dengerin Sore Ceria di hari ini dan mau daftarin dirinya atau mungkin ponakannya atau mungkin anaknya buat ikutan di Mandalika Inline Skate, boleh banget sambil dengerin obrolan kita di sore hari ini. So Kak Yoyo dan juga Kak Rani, Mandalika Inline Skate ini udah terbentuk dari kapan?
2: Oke, kalau Mandalika Inline Skate sendiri berdiri dari tahun 2021, jadi bulan Februari.
0: Oke. Berarti setelah pandemi. Oh,
2: bukan 2021 ya? 2023.
0: Berarti memang 3 tahun ini.
2: Iya, baru 3 tahun.
0: Oke. Nah, dari 2023 itu peminatnya udah langsung banyak atau kayak pelan-pelan nih kita kenalinnya?
2: Ya, kalau pertama kali waktu itu tuh baru sedikit sekali, kita baru 10 orang gitu. Waktu itu juga memulai dengan tidak sengaja, hanya mau happy-happy aja. Bahkan orang tua pada tanya, ini berapa bayarnya gitu, kita sampai bingung mau bayar berapa gitu kan. Tapi kemudian tambah banyak sampai sekarang luar biasa banyak sekali peminatnya.
0: Bener banget. Ini karena pernah aku lihat yang kayaknya di Udayana, kalau nggak salah di Car Free Day, itu juga Mandalika Inline Skate.
1: Betul.
0: Yang latihan di situ.
1: Masih sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Itu kayaknya banyak banget deh anak-anak yang les. Itu kalau sekarang ditotalin berapa banyaknya?
2: Kalau banyaknya sekarang lebih dari 150 ya, gitu.
0: Oh my god, itu banyak sekali.
2: Iya, itu sih, tapi naik turun setiap bulannya. Tapi rata-rata segitu sekarang.
0: Oke, okay, jadi awalnya Kak Yoyo sama Kak Rani berdua yang handle ini.
2: Iya, benar. Tentunya juga sama asisten pelatih-pelatih kami.
0: Oke, okay. Ini awalnya Kak Rani sama Kak Yoyo memang suka banget sama sepatu roda, apa atlet apa gimana, Kak?
1: Iya, jadi kenapa awal dari sepatu roda atau kalau Mandalika Inline Skate, kalau kita biasa memanggilnya Mandalis. Jadi awalnya Mandalis itu awalnya saya memang latih dulu Mbak di Jawa Tengah, terus pindah tugas di sini, terus sempat vakum 3 tahun sepatu roda karena lihat nggak ada tempat kan. Ya, dulunya cuma komunitas, ada sih sebelumnya komunitas, cuma memang belum terarah ke prestasi. Cuma karena dari pengalaman itu setelah 3 tahun saya mulai pindah mendekat pekerjaan ke dekat Mataram, terus mulai mau main sepatu roda lagi buat seneng-seneng aja, ngumpulin anak-anak muda dulu awal-awalnya, yuk kita main sepatu roda lagi seneng-seneng. Ternyata itu menarik, terus mulai ada beberapa yang kecil-kecil boleh jadi ikut gitu sih singkatnya.
0: Oke. Jadi memang basicnya punya keahlian di sepatu roda. Betul. Gitu ya. Oke. Terus sekarang berarti udah punya banyak asisten dong kakak-kakak untuk handle semua anak-anak ini.
2: Iya benar, lumayan gitu.
0: Yang ikut rata-rata dari usia berapa sampai usia berapa?
2: Kalau yang ikut minimal kita 4 tahun, dari 4 tahun sampai mungkin yang dewasa juga ada beberapa gitu.
0: Oh berarti kayak kalau seumuran aku gini boleh?
2: Boleh dong.
1: Boleh.
0: Iya soalnya aku tuh banyak ngelihat di sosial media gitu kan, kalau di kota-kota besar tuh udah banyak banget orang-orang yang kayak berangkat kerja, berangkat sekolah itu pakai sepatu roda.
2: Ya
0: gitu.
2: Bener.
0: Kayak lumayan menghemat BBM.
2: Betul sekali, apalagi in this economy ya.
0: Mana suka antri panjang banget lagi di pom bensin, ya ampun. Tapi kalau misalnya di Mataram sendiri nih kakak-kakak lihat, kalau misalnya kita mau seperti di kota besar gitu ya, mau pakai sepatu roda, memungkinkan nggak sih kak?
1: Ya kalau bicara mungkin pasti mungkin. Cuma memang apakah sekarang terjadi memang belum. Cuma memang beberapa kesempatan kita sudah coba ya Mbak ya, keliling Mataram pakai sepatu roda, kayak di event-event tertentu kayak 17-an gitu kita sering muter tuh. Memang tapi belum hype kayak di kota-kota besar karena karena memang kondisinya itu beda gitu. Kalau di kota-kota besar itu kayak di tempat-tempat umum seperti di mall apa boleh dia pakai sepatu roda, tapi untuk di sini kan memang belum, sehingga jadi terbatas kita mau gitu.
0: Mau kemana ya? Kalau dari ini misalnya kondisi jalan yang ada di sini?
2: Ya itu juga sih gitu. Kalau beberapa kali kan kita lihat orang-orang pakai sepeda aja, kadang kan harus berantem lah ibaratnya sama yang pakai kendaraan bermotor gitu kan. Kadang disalahkan seperti apa gitu. Jadi ya untuk pakai sepatu roda sendiri sebenarnya bisa ya harusnya gitu. Mungkin pakai jalannya sepeda, tapi ya itu sendiri kita juga lihat keamanan kayak gitu, infrastrukturnya kan belum tentu ada juga gitu.
0: Nah kan awalnya dari yang sekedar kayak iseng-iseng gitu ya untuk bikin komunitas ini, tapi sekarang kan sudah sebesar ini karena nih dan juga Kak Yoyo membangunnya. Ada nggak sih kayak target terus pingin buat sesuatu project apa gitu untuk komunitas sepatu roda yang ada di Mataram atau di Nusa Tenggara Barat?
1: Ya pasti ada sih Mbak ya. Dan kita kan ke arahnya untuk bisa prestasi ya. Dan ya bersyukur di klub kita itu atau di komunitas kita itu anak-anaknya sudah berprestasi lah sampai ke nasional. Nah namanya sayang infrastruktur yang sekarang ini kita masih terbatas. Dan ya harapan ke depan tuh bisa ada infrastruktur itu supaya kita bisa membuat event nasional gitu loh Mbak di sini, sehingga kita itu bisa mengundang orang-orang itu bisa, ya kelompok lah bisa. Jadi kita bisa melakukan sport tourism. Karena apa? Karena memang potensi itu besar. Selama ini kita harus pergi keluar Lombok Mbak, biayanya mahal gitu. Dan target itu yang kita kejar sih. Selain itu juga kita kan sebentar lagi juga akan ada event PON. Nah kebetulan sepatu roda ini masuk PON Mbak.
0: Baru aja aku mau bertanya itu. Untuk PON ini berarti memang udah masuk ya di NTB tempatnya atau di NTT?
1: Nah itu dia Mbak, sepatu roda itu kan sudah masuk PON sudah lama. Jadi sepatu roda itu sudah lama. Nah kebetulan sekarang kita punya kesempatan untuk jadi tuan rumah. Namun sayang karena infrastruktur tadi yang saya singgung gak ada, sehingga harus dibantu dengan di Jakarta. Sayang banget kan Kak. Karena kita sebenarnya tuan rumah, waktunya kita tampil nih. Dan itu tahun yang karena Mandalis awal ya, kita itu pertama kali loh Kak bisa lolos PON dengan babak kualifikasi di 2023. Dan ini kan momentum yang bagus sebenarnya. Tapi sayang banget karena memang infrastrukturnya belum siap, sehingga kita harus tuan rumah yang harus meminjam tempat ke Jakarta.
0: Sayang banget sih ya. Tapi emangnya kalau untuk sepatu roda sendiri Kak, itu biasanya cabang olahraganya ada apa aja? Pakai balapan gitu atau ada juga kayaknya aku ngeliat ada yang kayak apa ada rintangan-rintangannya gitu ya, kayaknya yang meliuk-liuk gitu.
2: Ya benar. Jadi ada yang modelnya freestyle kayak slalom gitu, dia menari-nari melintasi kun-kun seperti itu. Terus juga ada yang speed, kecepatan, jadi itu balapan lah gitu. Ada lintasannya seperti velodrome sepeda, tapi dia lebih kecil kayak gitu.
0: Oke, berarti dua cabang itu yang nanti juga akan ada di PON.
2: Iya, benar.
1: Sebenarnya banyak Mbak, ada yang lompat-lompat tuh yang agresif gitu. Cuma memang yang ada di PON itu dua. Jadi yang freestyle namanya sama speed. Gitu.
0: Okay. Kayaknya kalau sepatu roda juga ada yang kayak skate gitu nggak sih? Harusnya arenanya jadi bisa sambil salto-salto gitu ya?
2: Itu yang agresif.
1: Itu agresif namanya.
0: Kalau di Mataram belum ada yang megang yang itu?
2: Sebenarnya dulu ada kan komunitasnya, cuma kan ya intinya orang-orang yang suka main sepatu roda, yang suka lompat-lompat bersama, ketemulah di Udayanya main-main bareng gitu. Cuma kan karena mungkin kesibukan, sudah besar, sudah bekerja, punya keluarga, akhirnya jarang berkumpul gitu.
0: Oke, sayang banget ya.
1: Iya.
0: Ya kayaknya di Udayana memang di dekatnya SMP 6 ya kalau nggak salah, itu ada arena skate gitu kan ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, wah seru banget. Ini pasti teman Prodo banyak yang penasaran, banyak juga yang pengen tahu tentang Mandalis. Jadi kalau misalnya teman Prodo mau tanya-tanya, kamu bisa kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819025700, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ini karena tadi off the record kita ngobrolnya banyak, tiba-tiba di kepalaku muncul banyak pertanyaan. Aku baru tahu nih kalau ternyata karena sepatu roda itu ada beberapa cabang ininya, cabang lombanya, sepatunya beda-beda ya ternyata.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Bisa diceritain nggak kak bedanya apa dan kenapa dibedain?
1: Iya, jadi dengan apa di olahraga sepatu roda itu ada beberapa disiplin, Mbak. Mm-hmm. Jadi dan di setiap disiplin tentu sepatunya itu beda-beda gitu. Nah, yang populer itu ada sepatu ya speed, terus dan sepatu freestyle sama sepatu agresif namanya. Nah, mm-hmm. itu beda-beda, Mbak. Nah, sepatu speed itu rodanya lebih besar. Terus dia bahannya dari karbon dan lebih pendek. Terus kalau yang freestyle itu rodanya di tengah lebih besar, Mbak. Dua belakangnya lebih kecil-kecil.
0: Oh gitu.
1: Ya, supaya manuvernya lebih mudah ketika dia nari. Kan gunaan buat nari tuh, Mbak. Uh-huh. Iya.
0: Oh dia kayak jinjit gini ya.
1: Ada jinjit, ada muter, bahkan satu kaki gitu-gitu. Okay, di komunitas kami kebetulan juga ada itu. Kalau ada yang mau belajar menari-nari juga ada, yang mau kecepatan juga ada. Nah, terus yang ketiga ada untuk olahraga untuk ekstrim lah gitu ya. Jadi itu dia mainnya di kayak di untuk arena skate gitu, Mbak. Jadi dia bisa salto, bisa apa, agresif namanya. Rodanya itu lebih kecil lagi, kayak ke dalam gitu, supaya dia lebih stabil. Jadi nggak mudah terjatuh dan sebagainya. Gitu.
0: Oke, jadi ukuran-ukurannya yang membedakan nih ya. Berarti kalau misalnya ada yang mau daftar untuk belajar naik main sepatu roda, ditanyain dulu nggak sih kayak oh nanti mau fokusnya di mana atau kayak yaudah semuanya disamain dulu untuk belajar speed dulu.
2: Kalau pertama kali pastinya mereka itu diajari untuk setidaknya bisa dulu, bisa meluncur. Karena kalau kita mau belajar nari-nari, mau belajar lompat-lompat, mau belajar yang lain gitu kan, setidaknya kita harus bisa meluncur kayak gitu. Jadi kalau di Mandali sendiri ketika mereka bergabung, kita ajarin dulu dari pemula, semuanya sama. Kemudian setelah mereka sudah lancar pakai sepatu roda, baru kita tanyakan mau pilih konsentrasi yang mana kayak gitu.
0: Oke, nah nanti kalau misalnya dia pinginnya yang freestyle, yang nari-nari, mereka harus beli sepatu roda lagi nih yang khusus untuk freestyle atau nggak apa-apa sih pakai yang itu juga masih bisa?
1: Kalau dibilang wajib, kita nggak bisa mewajibkan ya, Mbak ya, karena itu dari orang tua harus mengeluarkan. Cuma kalau bicara untuk kita sarankan tentu, karena memang penggunaannya berbeda gitu. Tapi juga bisa, kadang ada orang tua yang sudah pakai sepatu yang memang khusus untuk freestyle itu. Cuma memang kalau kita mau belajar dari nol agak sulit, Mbak, karena memang dia rodanya berbeda. Biasanya yang kita sarankan sih kalau memang mau untuk sementara nanti bisa memilih speed atau slalom, bisa kita sewa. Nah, karena di tempat kita ada juga nyewain. Oh, gitu. Okay. Jadi nggak harus langsung beli nih, supaya nggak berat juga kan. Kita nggak tahu anaknya sehari sekali mau atau lanjut kan, kita nggak tahu. Udah beli-beli mahal-mahal gitu.
0: Oh emang range harga sepatu roda yang memang untuk belajar minimalnya berapa tuh harganya?
2: Macam sih, kayak sekitaran 300 mungkin udah dapat 300-an. Cuma kita saranin jangan beli yang terlalu murah. Yang ada sih di marketplace tuh 100 ribuan atau 200 ribuan. Mereka biasanya zonk tuh ketika banyak yang datang pakai sepatu seperti itu, biasanya enggak jalan rodanya.
0: Iya.
2: Ya, sekitaran 350-400 gitu. Tapi kalau anak-anak kita sering pakai yang sekitaran 750 ribu.
0: Lumayan ya harganya ya. Dan itu juga penting karena kualitasnya nanti akan meminimalisir apa ya, kayak risiko cedera juga kayak.
2: Benar.
0: Wow. Nah jadi tahun pro 2 nanti kalau mau ikut tapi masih kayak bertanya-tanya, kecuali duit kau memang banyak, gak apa-apa disewa aja dulu.
1: Betul banget.
0: Oke, ini kita ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Oke, ini ada yang tanya, kak kenapa sih kok yang ponnya itu di Jakarta, kenapa nggak di Lombok? Emang kalau misalnya mau bikin arena itu biayanya mahal ya, atau memang nggak ada tempat yang sama sekali bisa dijadikan tempat untuk balapan, misalnya kayak di sirkuit gitu?
1: Ya, sebenarnya kalau bilang bisa di Lombok itu bisa sih, Mbak, karena memang sepatu roda itu kalau yang speed itu bisa dipertandingan antara track sama road gitu, Mbak. Nah kalau yang kita sebenarnya kita punya Mandalika sebenarnya Mbak, bisa pakai road di situ. Cuma memang nggak tahu bagaimana, akhirnya dilombakanlah treknya di Jakarta karena keputusan KONI kemarin, rapat kemarin gitu. Okay. Sehingga kita harus lomba di Jakarta karena di sana sudah punya fasilitas trek indoor. Standarnya sih memang internasional. Cuma memang kembali lagi kita tuan rumah harusnya gitu. Nah, kalau kita bicara mau bangun, lumayan sih Mbak kalau yang trek itu tadi gitu. Gitu. Nah, selama ini kita kan latihan pakai bekas bandara ya Mbak, di es bandara gitu. Sebenarnya secara ukuran udah oke nih Mbak gitu. Namun karena sebenarnya sepatu roda itu idealnya aspalnya harusnya mulus lah gitu. Tapi ya di sini memang belum, masih kasar banget gitu. Okay. Jadi ya itu menjadi apa ya, impian kita lah ya untuk bisa punya lapangan sepatu roda sendiri lah di sini. Cuma memang biayanya ya nominalnya cukup besar lah. Kalau buat cendol itu kayaknya bisa satu rumah kayaknya, masih lebih-lebih itu banyak banget gitu Mbak.
0: Iya, berarti lumayan juga sih. Tapi semoga lewat Mandalis ini dengan semakin besar komunitasnya, jadi dilirik gitu kalau oh ternyata di Lombok sendiri peminatnya besar, jadi harus ada ininya lah ya, dibuatin wadahnya.
2: Iya benar.
0: Gitu. Karena selama ini kan Mandalis sendiri juga latihannya tuh tempatnya macem-macem ya kak ya.
2: Iya.
0: Biasanya di mana aja kak latihannya?
2: Biasanya kita ada di Epic untuk pemula itu. Kemudian kalau dulu kita pakai di Transmart, tapi di Transmart sekarang agak sulit. Kemudian setelah itu kita juga untuk yang prestasi kita di Ex Bandara Selaparang itu tadi.
0: Oke, kenapa pilih di sana pak? Karena arena tempat latihannya yang dicari?
2: Ya, kalau di Ex Bandara terutama ukurannya ya, dia ukurannya kan luas, kita bisa menyesuaikan ukuran trek yang sesungguhnya. Jadi kita istilahnya gambar lah di sana sesuai dengan lintasan yang sesungguhnya. Itu kalau di Ex Bandara. Terus kemudian kalau di Epic sendiri, tentu satu dia juga ada lintasan yang cukup besar lah gitu, tapi tidak cukup besar kalau untuk yang prestasi. Dan secara apa namanya, apa
1: lantainya
2: itu tidak terlalu kasar. Jadi untuk pemula makanya kita taruh di Epic, kalau yang sudah prestasi kita latihan di Ex Bandara.
0: Oke, okay, jadi tergantung level dan juga kebutuhannya.
2: Ya, benar.
0: Oke, okay, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, katanya kalau misalnya kita mau ikut lomba-lomba nih, karena biasanya ada tuh yang lomba untuk speed sama yang freestyle, apakah kita harus jadi anggota Mandalis dulu baru bisa daftar, atau kayak walaupun bukan anggota Mandalis bisa ikut?
2: Oke, jadi kalau lomba-lomba itu kalau kita di sini kadang kita buka open untuk di luar, kalau kita adakan lomba di sini loh ya. Tapi kalau kita mau ikut lomba di luar, karena kami mewakili klub, pastinya juga harus sudah daftar di klub Mandalika Inline Skate itu.
0: Oke, berarti tergantung ya. Kalau misalnya lombanya di dalam ya deh ikut aja, dari mana-mana diterima. Tapi kalau mau keluar ya harus jadi anggota Mandalika ya, baru nanti diurusin, dilatih dan lain sebagainya.
2: Iya.
0: Nah, terus ini ada pertanyaan berikutnya. Kak, kan kalau misalnya mau lomba, atlet-atlet tuh selalu ada persiapannya. Kayak misalnya ada yang sampai harus nge-gym, ada yang ngatur diet. Nah, kalau misalnya kita jadi atlet sepatu roda, ada persiapan yang sama seperti itu juga apa enggak?
1: Sama, betul Mbak. Jadi dikira banyakan orang lihat sepatu roda, wah olahraganya santai nih, nggak capek gitu. Tapi coba aja yang belum pernah nyoba sepatu roda

0: juga persiapannya. Betul. Ya. Ini biasa kalau belajar main sepatu roda tuh yang suka sakit tuh pinggang nggak sih? Karena kayak agak
1: ya benar
0: kan, ini ya apa namanya posturnya.
1: Betul.
0: Ada nggak kak caranya biar gak sakit pinggang atau memang ya namanya juga sepatu roda memang harus sakit pinggang.
2: Kalau sakit pinggang itu sudah pasti. Jadi kalau ada caranya atau enggak, berdiri caranya. Cuma karena memang untuk kecepatan. Jadi kenapa sih harus bungkuk satu mbak? Jadi sepatu roda kenapa harus bungkuk? Itu sebenarnya untuk safety mbak, keamanan.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau kita mau misal nih baru belajar, kita pakai berdiri, cenderung jatuhnya itu ke belakang. Nah ketika belakang itu resikonya di kepala. Makanya kita itu memposisikan bungkuk itu pertamanya untuk safety dulu sebelum kita mengarah ke kecepatan gitu. Nah kalau bicara sakitnya gimana, caranya gimana untuk ngilangin sakitnya, latihan terus gitu, main aja sepatu roda sampai sakitnya menjadi teman gitu.
0: Kayak akhirnya berdamai gitu.
2: Betul.
0: Dengan sakit pinggang
2: iya.
0: Encok gitu jadinya. But it's okay, itu semua proses untuk bisa lancar main sepatu roda. Kalau misalnya udah niat, sakit pinggang pun gak apa-apa. Iya. Yang
2: betul,
0: penting
2: betul,
0: bisa
2: betul.
0: Nah terus ini ada juga yang mau tanya, katanya ada gak sih pengalaman seru main sepatu roda dari Kak Rani dan juga Kak Yoyo? Apa tuh pengalaman serunya?
2: Ya kalau saya, ya kebetulan yang main sepatu roda saya ya. Jadi kalau istri saya ini atau Kak Rani ini manajemen ya. Jadi manajemen di komunitas. Pengalaman serunya kalau kemarin sih sempat mbak kita main sepatu roda itu dari Mataram ke Mandalika mbak. Jadi kita seru-seruan. Jadi kita naik turun bukit yang di Mandalika gitu. Jadi itu seru banget gitu. Itu kalau kita bicara tentang keseruannya. Tapi kita kalau bicara keseruan di klub, ya serunya kita bawa atlet-atlet kita ini berprestasi keluar daerah. Dan bisa dibilang seluruh atlet kita ya yang ikut itu sudah juara nasional mbak. Gitu.
0: Oh,
2: dan itu
0: banget.
2: Dan setiap lomba gak cuma apa namanya, nggak cuma fokusnya lomba, serunya apa, kita bisa jalan-jalan. Nah karena sepatu roda inilah kita bisa jalan-jalan, itu momen serunya.
0: Iya ya, jadi nggak perlu mikir nanti mobilitasnya gimana. Ah tenang, kita kan atlet sepatu roda, pakai sepatu roda aja kemana-mana. Ya wah, seru juga tuh ya. Teman-teman produknya kayaknya udah mulai nih tertarik ya kayaknya untuk daftar-daftar. Misalnya kalau mau daftar jadi anggotanya Mandalis, bisa hubungin kemana kak?
1: Oke, kalau mau daftar bisa kunjungi di Instagramnya Mandalika Inline Skate. Di sana bisa kepoin dulu apa-apa aja, kayak gimana latihannya. Terus kalau tertarik lebih lanjut bisa DM di Instagram tersebut atau bisa WA ke 085 23000 9454.
0: Oke, nanti kalau teman Pro2 bingung apa ya tadi namanya, buka aja Instagramnya Pro2, ada kok kita tag di sana.
1: Oke.
0: Oke, nah terus ini ada juga yang mau tanya, kak, kayaknya aku nemuin ada beberapa model sepatu roda, ada yang lurus 4 baris, sebaris gitu, ada juga yang kayaknya berpasangan 2-2 gitu rodanya. Itu kesulitannya sama gak sih dan fungsinya beda gak ya?
2: Ya, jadi memang itu dua sepatu roda yang berbeda mbak. Jadi kalau yang 2 di depan terus 2 di belakang itu namanya sepatu roda quad ya. Itu memang bisa dibilang itu waktu zaman dulu itu yang paling apa namanya yang populer. Nah sekarang ini zamannya adalah inline skate di mana sejajar gitu mbak. Tapi apakah yang 4 roda itu sudah ditinggalkan? Enggak juga sebenarnya, masih dipakai kok gitu, kayak yang artistik itu di luar tuh yang nari-nari kayak ice skating itu masih dipakai. Cuma memang kepopulerannya sekarang terutama di Indonesia inline skate itu jauh lebih populer gitu.
0: Oke. Okay. Ya mungkin karena kalau di sini secara fasilitasnya buat yang kayak yang skating, ice skating gitu enggak belum ada kali ya.
2: Iya,
0: ya.
2: Belum ada.
0: Mungkin nanti mau dibuat kan. Mungkin bisa narik ini kan.
1: Iya, siapa tahu ada yang mau sponsor kan.
0: Kan kita enggak tahu.
2: Amin. Amin. Gitu aja kali ya.
0: Oke, okay, ini ada lagi yang mau bertanya. Katanya kalau kita misalnya mau jadi atlet, itu baiknya belajar dari usia berapa?
2: Nah, kalau bicara atlet sebenarnya tidak bisa diukur ya. Kita Karena kan kalau bicara atlet itu ada dua faktor, ada bakat sama dia ketekunan, Mbak, gitu. Kalau bakat dia latihan dari besar pun oke nih bisa cepet. Tapi

0: Kalau di bakatnya kurang berarti ketekunan, berarti harus dari sejak kecil. Tapi rata-rata untuk menjadi atlet yang bagus, kita bicara contoh di nasional aja atau di seluruh Indonesia gitu ya. Itu mereka latihan dari kecil antara rentang usia dari 4 sampai 10 tahun memulainya. Jadi kalau yang berprestasi sekarang ini itu mereka latihannya dari usia antara apa rata-ratanya dari 4 tahun sampai 10 tahun memulai sepatu roda. Itu waktu yang tepat. Kenapa? Kalau masih kecil jatuh itu dianggap biasa dan nggak ada malunya, Mbak.
1: Nanti pas udah besar ya nggak jatuh-jatuh.
0: Iya,
1: udah biasa.
0: Bener banget.
1: Oke, gitu. Oke. Ini kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang bertanya di mana nih ya? Oke. Nah, terus ini ada juga yang tanya kalau misalnya yang sepatu roda ekstrim. Nah, sekarang ini masih ada nggak ya yang tertarik, dan kalau misalnya kita mau belajar sepatu roda ekstrim, karena dia mungkin udah bisa kali ya main sepatu roda, kita bisa nggak sih ngajakin dari Mandalika Line Skater untuk join biar belajar gitu? Maksudnya mau fasilitasi nggak untuk itu?
0: Sejauh ini memang belum, Mbak, gitu. Karena memang kita masih fokus sama freestyle dan speed begitu. Nah, untuk bicara untuk yang agresif itu memang karena kembali lagi karena kita komunitas kita kebanyakan kebetulan anak-anak. Nah, untuk yang ekstrim atau agresif ini risikonya dua kali lipat lah begitu bisa dibilang, sehingga ketika banyak yang akan ngarah ke situ maka butuh pengawasan jauh gitu, lebih lebih intens. Tapi kalau seandainya satu-satu gitu bisa private mungkin bisa.
1: Oke. Gitu. Biar bisa ini yang lebih fokus di arah ini.
0: Betul.
1: Ya. Baiklah, baiklah. Ini ada yang lagi dengerin katanya, "Oh, ternyata main sepatu roda bisa dilihat dari bakatnya ya. Biasanya bakat orang buat main sepatu roda tuh dilihat dari apanya kah? Apakah tingkat keseimbangan tubuhnya atau bagaimana?"
0: Ya, jadi kalau bicara bakat, kita nggak bisa lihat anak ini berbakat sepatu roda ketika dia tidak memakai sepatu roda, Mbak. Jadi anak ini harus dipakein sepatu roda. Jadi ada dua tipe orang yang sering kita lihat. Jadi ada yang cepat bisa pakai sepatu roda, bahkan satu hari aja sudah bisa, dia bisa menjaga keseimbangannya, dia nggak jatuh, terus dia sudah bisa muter lama. Tapi ada juga tipe yang pelan-pelan, dia sehari pertama pertemuan belum bisa, hari kedua masih belum bisa, hari ketiga dia baru bisa, ada yang hari keempat baru bisa, ada hari ketujuh baru bisa. Nah, mana yang bakat? Tentunya yang nomor satu lebih bakat. Kenapa? Karena dia lebih cepat bisa beradaptasi. Gitu.
1: Berarti saya memang berbakat di berenang, karena dulu ketika teman-teman saya belajar ngapung, saya sudah mengapung.
2: luar biasa berarti.
1: Mungkin kayak gitu kurang lebih ya.
0: Iya, gambarnya gitu sih.
1: I got it. Tapi ternyata seru juga ya, belajar main sepatu roda itu banyak manfaatnya. Kayak salah satunya kemana-mana jadi lebih mudah. Nah, kalau dari segi kesehatan sendiri, dari yang Karani dan juga Kak Yoya rasain itu apa?
2: Kalau anak-anak sendiri ya, banyak kan orang tua itu selalu bilang seperti ini, "Hi Mbak, sejak ikut sepatu roda anak-anak jadi makannya banyak, tidurnya cepet, gak banyak waktu untuk main gadget," kayak gitu. Secara kesehatan mereka jadi lebih fit, lebih secara makan, tidur, kesehatannya semua jadi lebih bagus, kayak gitu sih. Karena kan pasti keringetan ya, keringetnya tuh bahkan lebih banyak dari lari. Serius dah.
1: Karena menjaga keseimbangan tuh kayak ini ya, nahan ya kan, apa namanya, ngunci otot perut juga gitu kan ya.
2: Iya, perlu konsentrasi tinggi juga.
1: Oke, jadi banyak banget manfaatnya. Bukan cuma sekedar kayak main-main sembarangan, teman pro 2 main sepatu roda itu.
2: Iya, bener banget.
1: Oke, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir. Kak Yoyo dan juga Kak Rani, cita-citanya apa nih untuk membangun Mandalis ke depannya? Ingin jadi komunitas yang seperti apa?
2: Ya, kalau untuk Mandalis sendiri, kita dulu kan memulai ini untuk happy-happy. Pastinya kita pengen di Mandalis ini semuanya boleh merasakan happy. Terus juga di sepatu roda kita juga ngerasain perubahan hidup. Dari dulu Kak Yoyo juga memulai sepatu roda, kemudian sampai akhirnya banyak hal hidupnya yang berubah sampai sekarang itu dari sepatu roda. Dan kita juga berharap dari Mandali sendiri seluruh anggotanya juga bisa merubah hidupnya, hidupnya diubahkan, bisa berubah, bisa jadi lebih baik, bisa diangkat derajatnya semuanya dari Mandali sini gitu.
1: Amin. Kalau kayak sendiri sebagai pelatihnya, apa nih yang diharapin mungkin untuk generasi-generasi seterusnya?
0: Ya, harapannya ya kalau saya untuk anak-anak terutama di apa namanya di NTB ya Mbak ya. Jadi kami bersyukur kita berada di NTB dan saya juga bersyukur atlet-atlet kita itu adalah atlet-atlet lokal, atlet-atlet asli NTB Mbak. Gitu yang bisa dibilang usia latihannya belum lama. Jadi ada usia latihan sama usia biologis. Nah, kalau dibanding yang lain kita usia latihannya tuh masih anak kecil banget, baru 3 tahun, tapi prestasinya ternyata sudah cukup bagus dan potensinya sangat tinggi. Nah, harapannya ini bisa terjaga, terus berkembang sehingga ke depan walaupun fasilitas kita enggak sebagus di luar, tapi dengan perjuangan atlet dan orang tua yang luar biasa sekarang, saya sangat bersyukur, terima kasih. Semoga mereka bisa muncul atlet-atlet yang berprestasi di nasional bahkan di internasional dari NTB. Itu sih Mbak.
1: Amin. Dan juga semoga perjuangan ini dilihat sama pihak-pihak yang terkait. Amin. Ya. Amin. Biar bisa dibangunin fasilitasnya yang khusus untuk sepatu roda.
0: Betul banget, itu impian.
1: Jadi anak-anak bisa latihan dengan nyaman, ya. Makanya jadi lebih maksimal, prestasinya jadi lebih banyak lagi. Amin, amin. Amin. Ya, sponsor-sponsor boleh hubungin lagi.
2: Ayo.
1: Oke, ya kalau gitu, karena waktu kita udah mepet ke pukul 17, obrolan seru hari ini harusnya nih ngakhiri ya tahun Pradua. Terima kasih untuk Karani dan juga Kak Yoyo yang
0: sama-sama
1: udah
0: langsung
1: ke Pradua. Juga terima kasih untuk teman Pradua yang udah dengerin Sore Ceria edisi hari ini. Thank you udah yang tanya-tanya dan juga yang mungkin selain ini bakal jadi anggotanya Mandalis ya, nambah mungkin 100 orang lagi boleh lah ya. Bikin pusing ini.
0: Banyak banget.
1: Ya, tapi gak apa-apa. Biar komunitas sepatu roda di Nusa Tenggara Barat makin maju. Dan nanti kita bakal ketemu lagi mungkin dengan atlet-atlet dari Mandalis yang berprestasi, bakal ngobrol sama kita, mungkin boleh kali kayak.
0: Siap.
1: Oke, lagi tuh tuan Pro 2. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di seri ceria berikutnya. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Selamat sore teman-teman berdua, kamu masih mendengarkan 104,2 FM berdua dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan sudah waktunya untuk Senja Tafakur ya teman berdua, di mana sore hari ini aku akan menemani teman berdua dengan pembahasan seputaran refleksi diri, lalu juga mengingat dan juga memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, karena kita ini adalah manusia biasa, manusia yang akan terus berbuat salah, terus berbuat melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah, karena kita bisa bertaubat dan terus memperbaiki apapun hal-hal yang menjadi kekurangan dan juga kesalahan di dalam kehidupan kita ya tahun kedua. Nah, sebelum nanti aku akan membahas tentang topik di Senja Tafakur edisi hari ini, aku akan putarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ya, pahlawan pro 2. Dalam hidup ini memang kita tidak pernah dijanjikan kalau langit akan selalu biru, hidup akan selalu indah, selalu bahagia dan juga menyenangkan. Ada masa-masa di mana kita akan diberi cobaan dan juga rintangan di dalam hidup, tapi yang jelas semua yang terjadi itu tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang ingin Tuhan ajarkan pada kita, tapi hal yang sering kita alami ketika kita menghadapi kesulitan adalah mengeluh. Bukan berarti sih kita tidak boleh mengeluh ya. Mungkin oke, mengeluh sekali dua kali baiklah, hanya untuk sedikit mengekspresikan diri. Tapi jangan sampai ketika kamu merasa semuanya tidak sesuai yang kamu inginkan, lalu kamu menyerah, lalu kamu tidak menyelesaikan hal yang kamu mulai, kamu memilih untuk menghindar dan kabur dari hal tersebut ya teman perdua. Kamu harus menghadapinya sampai selesai, hadapi sampai semuanya beres. Nanti ketika semuanya sudah beres, kamu pasti tahu dan paham apa sih yang sebenarnya ingin Tuhan ajarkan dan juga berikan ke kamu.

Salam Pro 2. Kebetulan banget hari ini aku dapat satu quote, satu kata-kata mutiara yang menurut aku tuh ngena banget, terutama di saat-saat situasi lagi tidak mudah. Kita kalau misalnya lagi dalam keadaan yang baik, lagi moodnya bagus, gak ada beban, gak ada cobaan gitu, kayak lagi dikasih waktu yang nyaman banget lah ya, pasti kita akan mudah tersenyum, mudah tertawa, terus juga kayak oh kita berasa bersyukur banget gitu ya dengan kehidupan yang kita miliki. Tapi ketika kita dalam situasi yang tidak mudah, penuh cobaan dan juga berat, kita tuh sering kali lupa untuk bersyukur, lupa untuk tersenyum, lupa untuk berbuat baik. Kayak karena situasi lagi gak bagus, kita jadi egonya lebih tinggi, terus abis itu cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Ya aku berharap semoga kita semua selalu diberikan kesabaran dan juga kelapangan dada untuk menerima segala situasi yang ada dan dibawa enjoy, dibawa happy, disyukuri atas semua yang terjadi, dan kita bisa menikmati itu dengan penuh rasa bahagia ya Tuhan Pro 2. Jangan sampai situasi kita yang sulit membuat kita jadi tidak ramah sama orang lain dan juga jadi perengat-perengut gitu ya. Jadi terkesannya negatif gitu, auranya negatif di sekitar orang lain.

Pro 2. Sudah waktunya nih mengakhiri Senja Tafakur edisi hari ini, dan sudah waktunya nih untuk pamit dari ruang dengar kamu juga ya teman Pro 2. Dan tentu saja sebagai penutup, aku ingin mengingatkan teman Pro 2, mau sulit apapun keadaan kamu dan semudah apapun keadaanmu, jangan lupa untuk tetap bersyukur dan juga berbahagia ya. Setelah ini bakalan ada jazz music yang menemani teman Pro 2 sambil santai-santai istirahat selepas bekerja ya teman Pro 2. Dan nanti bakalan ada music live chat, dan juga teman Pro 2 bisa curhat barengan sama Dipa kalau gak salah ya di malam hari ini. Terima kasih semuanya, dan kita bakal ketemu lagi besok pagi. Bye.

0: berserah padamu, ya Allah.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, daya beli masyarakat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dinilai mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk Ngahi Rawi Pahu yang masih berada pada kisaran 4,5% sepanjang 2025. Pelemahan ekonomi masyarakat itu juga terlihat dari indeks perkembangan harga Kabupaten Dompu yang rata-rata berada pada angka minus 0,11% pada April hingga Mei 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, per 30 April 2026, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 886,88 miliar atau 22,73% dari target tahun 2026 dengan pertumbuhan sebesar 18,38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun nasional. Data itu disampaikan Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Judiana Manihuruk, kegiatan media briefing yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat dan turut dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis diantaranya Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, serta wartawan dari berbagai media wilayah NTB. Sekian teman Pro 2 untuk informasi malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Dipa masih bakal nemenin kamu di Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

bintang di dunia musik Indonesia dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLT Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti gue ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Iya.
0: Wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau tidak masuk SMP.
0: Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua. Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendiri.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke kerja dulu ya.
0: Iya sih. Bener.
1: Buat kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, memang. Ya, apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahliannya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual.
1: Yeah. Betul.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh, main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan
0: full nih. Full band.
1: Full band dengan
0: lah. Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situ.
0: Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget dia melalang rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih. Ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Kapan aja lah. Pokoknya yang rilis itu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih.
0: Seneng banget ya.
1: Gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang ya, itu aja sih.
0: Benar sih. Itu ketirannya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yep.
0: Takut disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Lagi. Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, kata ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujung.
1: Gitu kan. Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya. Benar kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita berusaha belum tentu dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh apa berdasarkan pengalaman pribadi berarti?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama,
1: karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu
1: kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: Nada ketemu nih. Oh, kayaknya enak nih, na gitu kan. Liriknya apa ya? Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin, wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Ya. Yeah, bener sih, nggak masuk ke nadanya dong.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke depan, ke belakang. Pikirin, oh iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keingat
0: akhirnya, jadi, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Lebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari bener. Awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi, di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Bener sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay, buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih. Mengendap.
1: Kita juga Pak, lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja, sampai akhirnya sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu, tiba-tiba dia nyeletuk, kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini deep talk ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah enggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau dibikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semangku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, ini dia Bang Ale dengan Semangku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasa kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal, daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Bener. Lakuin dulu, lo pengen dirilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti dengarnya sendiri gitu.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya. Mungkin tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau ini adalah yang banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener. Ya,
1: walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih. Oh ini. Pokoknya yang gue denger enak, udah. Gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya. Bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Sekelam itu kah atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah, udah bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandia.
0: Alessandia, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik. Jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi enggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar. Ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandia gitu kan?
1: Oh ini orangnya.
0: Gitu. Oh ini orangnya ternyata gitu kan? Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandia.
1: Yeah.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: pesan ya.

0: Semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
0: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
0: Iya. Semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
0: Semaksimal mungkin.
1: Semampuku. Iya. Itu dia.
0: Jangan dipaksain.
1: Dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman Bro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
0: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
0: Berat banget.
1: Saya kasih pressure.
0: Next project sih ada ya, untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi gak sibuk, sepertiin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang? Enggak. Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alisandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alisande Musik.
1: Betul
0: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, follow aja sosial media Bang Ali ya. Dan yes, juga
0: follow dong.
1: Betul ya. Dan musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Alisande.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saatnya di mana menik kamu, balik lagi di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan udah jam 9 seperti biasa, kamu bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita, karena kita masuk ke jaga malam, cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, inilah saatnya teman Pro 2. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Kayak lagu tuh. Enggak, kalau kamu lama-lama nanti keburu jam curhatnya habis. Jadi buruan, bisa nanti gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Malam ini dingin banget ya. Apa karena di padi studio yang dingin ya? Atau kamu di luar juga kedinginan nih teman Pro 2? Cuaca emang lagi gak tentu ya. Kayak mood dia. Tapi kamu ada gak sih teman Pro 2 yang di hari ini lagi good mood? Coba kasih tahu Dipa kenapa kamu lagi good mood. Karena Dipa juga mau bagiin kamu moodnya Dipa yang lagi good nih di malam hari ini. Alright, kita moving on dulu deh kalau gitu ya. Sembari nungguin alasan kamu good mood hari ini, kita dengerin Afghan, terus ada Leodra dan juga 5 Minutes.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Teman Bro 2, gimana kabar kamu di hari ini? Ini hari apa ya? Hari Kamis. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, Teman Bro 2. To be honest, mungkin banyak di antara kamu yang ngerasa, oh kak, banyak banget ya gebrakan di perjalanan menuju 6 bulan ini. Ya, namanya proses ya. Dalam satu hari ini mungkin kita happy, besoknya ada yang buat kita sedih, besoknya happy lagi, atau mungkin beberapa jam setelahnya happy lagi gitu. Ya namanya kita manusia, makhluk sosial, pastinya bersinggungan dengan orang lain ya, Teman Bro 2. Butuh orang lain juga dalam hidup kita, entah itu rekan kerja, teman sekolah, teman kuliah, and banyak lagi tentunya. Tapi jangan sampai itu ngebuat kita mutusin sesuatu yang karena emosi sesaat. Nah, Dipa tuh kemarin ada dapat curhatan dari temannya Dipa ya, Teman Pro 2. Jadi dia ini seorang kepala gudang gitu kan. Nah, dia sebagai kepala gudang itu punya tim di daerah lain, which is di provinsi yang berbeda dari Lombok gitu kan. Dan kepala gudangnya ini ditegur lah gitu kan. Kayak ini kerjaan kamu belum beres tapi kamu udah nonton-nonton yang lainnya gitu. Nonton film atau nonton pertandingan sepak bola gitu ya. Padahal kerjaannya tuh masih berantakan gitu loh. Bubble wrapnya masih di mana-mana di gudang itu. Paketannya belum selesai. Marahlah temannya di Pak ini, Teman Pro 2. Sampai akhirnya kepala gudangnya bilang yang di luar provinsi, kalau gitu aku selesai aja deh. Jadi kepala gudang kamu cari aja yang lebih dari aku kayak gitu. Tapi ujuk-ujuk beberapa hari, mungkin 2-3 harian dia ngambek gitu ya. Mau balik lagi dong. Kayak ngerti gak sih? Ketika kita ngambil keputusan di saat kita emosi, itu pasti akan menjadi penyesalan. Dan itu Dipa sudah buktikan sendiri gitu kan. Jadi sebelum kita ngambil keputusan buat resign itu ya, Teman Pro 2, atau keputusan apapun dalam hidup gitu ya, misalnya keputusan yang besar seperti menikah, atau misalnya kamu setelah lulus SMA mau kuliah, itu keputusan yang besar juga. Jadi pikirkan matang-matang mau jurusan apa gitu ya kalau kuliah. Kalau kerjaan, pikirin matang-matang dulu. Apakah kamu udah punya backup plan kalau mau resign? Apakah kamu udah secure kalau misalnya kamu mau nyari kerja besoknya, tentunya butuh duit gitu ya, keluar, nyebar lamaran dan sebagainya. Jadi apapun pekerjaan kamu sekarang in this economy, please Teman Pro 2, kalau misalnya mental kamu udah capek, diri kamu udah capek, gak apa-apa banget kok ngambil cuti. Serius deh, ambil cuti kamu supaya kamu bisa healing ya. Oke, Teman Pro 2, tapi kamu jangan hilang-hilang dari sini, dari Pro 2 FM, karena Dipa masih mau ngundang kamu buat curhat-curhat, buat cerita di WhatsApp kita 081 902 057 ribu, atau melalui Instagram Pro 2 FM Mataram.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap.

sesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kan Dipa udah ngomongin resign ya. Pas banget nih, ada yang curhat tentang resign nih teman Pro 2. Dari teman kita, ini namanya Boy, so kita bakalan moving on ke curhatannya. Okay, dari Boy, in this economy katanya dia mutusin buat resign dari pekerjaannya dan dia tuh pengen fokus ke diri sendirinya dulu karena udah gak kuat juga sama lingkungan kerjanya katanya. Bener-bener gak nyaman, jadi dia tuh dengan gajinya ya lumayan gitu ya. Dan jam kerjanya bener-bener nguras tenaga dan mental banget katanya. Jadi dia mutusin buat ya udah deh keluar aja gitu. Menurut Dipa it's okay. Kalau kamu misalnya udah siap dengan segala konsekuensinya dan merasa mampu tanpa kerjaan dulu, it's better. Dan semoga next time kalau kamu kerja lagi bisa dapat lingkungan yang lebih bagus, lebih sehat lingkungannya sesuai keinginan kamu ya. Kalau udah ngorbanin mental dan fisik sih sebenarnya malah makin capek nantinya ya kalau dijalanin terus-menerus. Gak apa-apa kok, kamu milih sendiri dulu ya. Dipa juga pernah nemu quote ya, yang kamu tinggalkan itu tempat kerjanya, bukan rezeki yang Tuhan tetapkan. Jadi siapa tahu emang rezekinya di sana udah habis gitu ya. Jadi nanti ada rezeki tempat yang lain. Gimana pandangan kamu teman berdua? Kalau Dipa sih, ya boleh-boleh aja kalau resign gitu ya, asalkan kamu udah siap gitu dengan konsekuensinya. Anyway, teman Pro 2, Dipa masih nungguin ya curhatan kamu karena kita udah mau jam 10. Masih kurang lebih 1 jam kita di cerita penutup hari. Jadi kamu bisa join di aplikasi RRI Digital, WhatsApp 081 902 0570.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Alright teman Pro 2, masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita masih bisa banget ya. Masih sisa 30 menit sebelum jam 11, so buruan kamu bisa curhat ke WhatsApp kita di 081-902-057000 dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Okay, teman Pro 2, ini ada yang curhat nih teman Pro 2. Dia itu nemu seseorang yang udah lama meninggal gitu. Kalian pernah gak sih teman Pro 2 ketemu orang yang mirip banget sama orang yang kalian pernah lihat gitu, yang udah meninggal, sampai nangis gitu katanya, saking miripnya. Nah jadi teman kita ini, dia lagi di perjalanan pulang tadi kan, terus ketemu orang yang mirip banget sama almarhum ibunya. Wah ini sih benar-benar kaget di pada pencurhatan ini ya. Mungkin itu bukan ketemu ya, mungkin itu cuma mirip aja gitu. Aduh, mungkin banyak orang yang perasaannya itu at that time sedih gitu ya. Terus kayak auto nangis gitu kan. Tapi aku jujur, aku kayaknya belum pernah deh ketemu. Aku gak tahu, aku lupa lagi. Ini kan, aku belum pernah nemu kayak gini. Tapi ketika kamu udah ngerasain kayak gini, berarti kamu udah kangen banget berarti ya sama mama kamu ya. Yes. Ya namanya ditinggalkan tuh pastinya berat ya sama bro dua. Karena gak ada orang yang siap gitu loh untuk ditinggalkan. Jadi buat kamu juga teman bro dua yang mungkin kangen sama orang tuanya yang mungkin sudah tiada gitu ya, kirimkan doa-doa terbaik kamu dan semoga kasih sayang mereka hadir dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk teman-teman kamu yang masih baik, terus pekerjaan kamu yang lancar, rezeki kamu yang lancar, itu bentuk kasih sayang mereka sih. BTW tadi yang curhat namanya Lodi ya, semangat terus Lodi, and I hope everything yang kamu udah lalui bisa menjadi kebahagiaan suatu hari nanti.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iyo sudah Maci, cepat ya.
3: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
4: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Oke, teman bro dua, masih di cerita penutup hari. Dan gak berasa nih kita udah 14 menit lagi ya. Thank you buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita. I feel so deeply honored untuk ngedengerin cerita kamu dan ngebacainnya. It's like moving gitu loh. Okay, I think ini bakal jadi cerita terakhir ya, teman bro dua. Jadi teman kita ini, dia itu udah lama banget nutup hatinya. Terus kayak dia akhirnya minta sama Tuhan nih buat gak jatuh cinta lagi katanya. Terus dia itu kan ujung-ujungnya dulu tuh kalau jatuh cinta sakit hati mulu gitu kan. Karena dia tuh udah beneran gak mau datang laki-laki yang emang setengah-setengah sama dia gitu. Belakangan ini dia akhirnya jatuh hati lagi, jatuh cinta lagi gitu kan. Tapi ya sama aja endingnya, dia ditinggal gitu. Cuma sebentar banget happy-nya. Dan jujur katanya tuh ini sakitnya tuh bener-bener sakit banget. Kayak dia tuh sampai linglung. Kayak kenapa sih kayak gini lagi? Ini tuh maksudnya apa gitu? Gak kuat banget katanya. Menurutku ya, kalau misalnya kamu tuh gak tahu apa yang kamu

kejar dalam hidupmu, coba deh kamu kejar versi terbaik diri kamu. Ya, jadi jangan buru-buru dulu, mau pacaran buru-buru dan lain sebagainya. Menurut Dipa, sembari kamu upgrade diri ya, ngembangin versi terbaik dari kamu, itu tuh bisa mendatangkan jodoh yang berkualitas juga gak sih? Setuju gak teman berdua? Alright, ini ngobrol-ngobrol kita 10 menit lagi udah mau kelar. Thank you so much teman berdua buat kamu yang udah curhat, udah cerita. Kita ketemu lagi. See you when I see you. Dipa yang bertugas pamit dulu. Dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, saya dengan Anastasia berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya, Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk. Lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
0: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
3: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
4: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
5: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
5: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban, hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

I'm going to go to the next one.

selalu

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, peresmian pabrik rokok rakyat di desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menjadi tonggak baru dalam arah pembangunan ekonomi daerah. Kehadiran pabrik rokok rakyat tersebut dinilai sebagai langkah nyata peralihan orientasi ekonomi Dompu dari sektor agraris menuju agroindustri. Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas berdirinya pabrik rokok rakyat tersebut, dan menurutnya keberadaan industri pengolahan di daerah menjadi momentum penting bagi Dompu untuk tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku. Selama ini kata Bambang, keuntungan besar justru lebih banyak dinikmati pabrik-pabrik di luar daerah yang mengolah hasil pertanian Dompu. Karena itu pemerintah daerah mulai mendorong lahirnya industri pengolahan agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan langsung masyarakat Dompu. Menurut Bambang, keberadaan pabrik rokok rakyat tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, khususnya dari sektor bea cukai dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Kita lanjut ke berita kedua. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, Unit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Satlantas Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para sopir truk pengangkut gas LPG. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Niu, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, juga dirangkaikan dengan pembagian brosur surat izin mengemudi atau SIM serta sosialisasi pelaksanaan operasi Patuh Rinjani 2026 Polres Bima Kota. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitria Ningsi menjelaskan bahwa personel unit Kamsel Satlantas Polres Bima Kota turun langsung memberikan edukasi kepada para sopir truk pengangkut LPG mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Pro 2, kamu lagi dengerin Spadas. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Wow, teman Pro 2, udah masuk hari Jumat, udah tanggal 5 juga. Aku rasa waktu berlalu seperti kita mengedipkan mata, tiba-tiba udah ganti jadi besok gitu. Aku juga semalam tidur tuh rasanya kayak baru tidur bentar 5 menit, udah subuh aja, udah harus menemani teman Pro 2 lagi. Tapi gak apa-apa, aku paling seneng nemenin teman Pro 2 di pagi hari. Kayak rasanya memulai hari dengan kamu mendengarkan suara aku terlebih dahulu gitu. Gak sih, pasti yang kamu dengerin pertama suara mama kamu ya. Dan sebentar lagi kita masuk musim liburan, dimana anak-anak sekolah yang mulai dari yang SD, SMP, SMA, terus juga yang kuliah udah mulai mau liburan gitu, libur semesteran ya teman Pro 2. Ada yang menaik kelas juga. Yang udah dapat lebih lama liburnya yang SMA, yang lulus kuliah ya. Aku rasa kayak tahun Pro 2 tuh lagi sibuk-sibuknya untuk daftar kuliah. Ya entah mungkin kuliahnya di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Semuanya sama aja sih teman Pro 2 ya. Mau kamu kuliahnya di kampus yang bagus sekalipun, tapi kalau kamunya yang tidak rajin bekerja, mengerjakan soal, atau aktif berorganisasi, atau teamwork kamu kurang, nanti itu akan sama aja bohong gitu ya. Jadi pokoknya ini adalah masa-masa peralihan nih ya, di bulan Juni, Juli, terus nanti Agustus sih biasanya untuk mulai semester yang baru. Semuanya bakal masuk di era-era yang baru, yang dari kelas 1 naik kelas 3, yang SD jadi SMP, yang SMP jadi SMA, yang SMA jadi kuliah. Mungkin juga bentar lagi ada yang mau wisuda. Amin. Ya pokoknya semua proses hidup kamu, kamu nikmatin dan kamu syukuri ya teman Pro 2 ya. And of course, menikmati pagi hari ini dengan ditemani Yaning di Spada sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So, kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: tukang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio

Bagi dia tolong produen yang masih pergi sekolah gak sih? Atau pergi ke kampus? Atau pergi kerja? Kayaknya sebagian ada yang WFH juga ya. Tapi mau apapun kegiatan hari ini, kayak kamu harus tetap cek informasi cuaca supaya kamu bisa prepare lah gitu. Kira-kira hari ini ada butuh sesuatu gak ya? Misalnya jas hujan. Oke, tapi sebelum aku kasih informasi cuacanya, aku kasih satu single dulu deh. Aku kasih single dari Nona Entaran aja. Oke, jadi Cinta Laura aja dulu ya, dengan Suka Kamu.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Oke, lawan Pro 2 untuk situasi dan juga kondisi cuaca edisi hari ini ya, 6 Juni 2026. Aku udah cek-cek di BMKG dan sepanjang hari ini bakalan cerah ya. Udah gitu aja info ya. Enggak dong. Di pukul 8 cuacanya cerah ya, tahun Pro 2 dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 56%, kecepatan angin 16 km per jam dari arah timur. Nanti siang di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuacanya bakalan cerah lagi dengan suhu udara di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 55%, kecepatan angin 22 km per jam dari arah timur. Next di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuacanya memang cerah tapi suhunya lumayan dingin nih teman Pro 2, di 27 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah timur. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara di 83%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah timur. Udah tahun Pro 2, segitu aja informasi cuaca edisi hari ini ya. Kayaknya karena cerah banget nih cuacanya, aku saranin kamu untuk jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa pakai jaket biar enggak terlalu banyak terpapar sinar matahari ya tahun Pro 2. Bukan karena nanti takut hitam ya tahun Pro 2, tapi lebih ke biar enggak terlalu banyak kena sinar UVA dan UVB. Oke, kalau gitu tahun Pro 2 ini masih bakal nemenin kamu di spada edisi hari ini, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune.
0: Informasi cuaca

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
2: Teman terbaik.

0: Jack it up.
1: Sungguh lawan berada ya. Kita udah mulai masuk di musim kemarau sepertinya ya. Cuaca cerah terus dan memang akhir-akhir ini aku ngerasa teriknya matahari bukan ya nggak gerah sih. Sebenarnya udaranya lebih ke lembab dan agak dingin sih ya. Cuman ngerti gak sih kalau kena sinar matahari itu nyenget aja gitu rasanya. It's okay banget sih sebenarnya. Bagus untuk kita yang menjemur pakaian cepat kering. Cuman yang aku khawatirkan dari teman Pro 2 ini adalah karena cuacanya tuh kayak gini, lagi musim peralihan kan, dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi kadang udaranya panas, kadang tiba-tiba malamnya dingin banget. Aku cuman khawatir teman Pro 2 sakit aja ya. Jadi teman Pro 2 yang memang ngerasa aduh cuacanya udah mulai gak bagus, badan udah mulai gak enak, please please please dibanyakin olahraganya, makannya, minum vitaminnya, dan tidurnya jangan begadang ya, karena itu bisa menurunkan imunitas kamu nantinya. Soalnya akhir-akhir ini banyak teman Pro 2 yang kayak kena flu, terus abis itu juga meriang-meriang merindukan kasih sayang gitu loh teman Pro 2. Karena lagi peralihan musim, jadi aku berharap teman Pro 2 bisa jaga kesehatan. Apalagi kita selain beralih musim, ada juga yang beralih fase hidup gitu kan ya. Ada yang baru mulai dapat kerja, baru mulai bekerja, fresh graduate gitu. Terus ada juga yang baru mau masuk SMP, baru masuk SMA, baru masuk kuliah. Sibuk banget pasti ya. It's okay banget. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya udah mulai merasakan dampak dari cuaca akhir-akhir ini, jaga kesehatan tuh adalah sesuatu yang penting banget. Yuk kita bisa yuk di 2026 ini hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Pokoknya aku goalsnya ya tahun ini tuh enggak yang muluk-muluk deh teman Pro 2. 2026 dilalui tanpa sakit ya, walaupun awal tahunnya udah sakit juga sih. Tapi please the rest of the day ya, jangan sampai sakit lagi.

0: Di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeah, teman Pro 2. Jadi pagi hari ini Nining seperti biasa menemani kamu dengan ngobrol-ngobrol seru. Terus juga ntar aku bakal kasih informasi-informasi yang pastinya informatif dong ya untuk teman Pro 2. Apakah informasinya tentang perekonomian? Aduh, agak serius ya. Tapi jujur teman Pro 2, in this economy ya, aku rasa memang kita tuh harus lebih aware lagi, lebih mindful lagi untuk mengelola keuangan kita, karena rupiah udah hampir menyentuh 19.000 ya, cuman kurang berapa ratus rupiah doang. Kayak maksud aku nangis banget, kenapa di saat aku lagi beranjak dewasa, atau udah dewasa sih, nilai rupiah jadi anjlok seperti ini. Padahal kan banyak lagi, banyak hal yang lagi kita usahain gitu kan ya teman Pro 2, banyak hal yang lagi kita rencanain. Jadi ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi I believe sih teman Pro 2, banyak banget generasi-generasi atau anak-anak Indonesia yang punya banyak skill, terus juga punya kepribadian dan juga karakter yang baik, ya jujur, terus juga punya rasa ingin membangun, lebih aware lagi deh daripada yang sebelum-sebelumnya, amin ya. Jadi kita sebagai generasi penerus itu bisa memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki gitu ya teman Pro 2. Nah jadi ntar lihat aja deh apa informasi yang mau Yaning sampaikan ke teman Pro 2. Tapi yang jelas kamu gak boleh kemana-mana, harus tetap temenin Yaning pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Berhubung nilai tukar rupiah dengan dolar ya jadi menyentuh angka 19.000 nih teman Pro 2. Jadi banyak yang bertanya-tanya, 1 dolar di Lombok bisa jadi apa ya? Bisa beli apa ya? Yang pertama teman Pro 2 bisa beli nasi puyung. Puji Tuhan, selamat nih, bisa makan lah ya. Soalnya nasi puyung, nasi khas dari Lombok tuh memang harganya enggak sih pricey ya, cuman mungkin karena pengolahan yang cukup rumit gitu ya untuk bikin ayam bumbu pedasnya itu, jadi agak-agak lah ya. Mungkin kalau nggak pakai telur raginya, ragi genap, ya 15.000 dapat lah ya teman Pro 2. Nah terus habis itu bisa juga beli beras 1 liter kualitas premium. Check it out. Untuk makan 3 hari sendiri oke lah ya teman Pro 2. Tapi lauknya apa dong? Jadi lebih baik beli nasi puyung apa beli nasi apa beli beras premium ya teman Pro 2 ya. Nah terus ya kalau mau beli bensin, Pertamax dapat lah 1,4 liter, dapat 7 butir ayam, sama dapat 1 gas melon. Gak cuman itu sih sebenarnya teman Pro 2, 1 dolar itu bisa dapat banyak makanan sih di Lombok ya. Makan bakso masih dapat, mie ayam yang ceker oke lah ya. Tapi yang jelas walaupun kayak masih iya terjangkau, tapi kalau misalnya nilai dolar itu ya dengan rupiah tuh jadi menyentuh angka 20.000, wah dampaknya di perekonomian Indonesia tuh besar banget. Aku kemarin sempat ngelihat sih sedikit sepintas gitu konten tentang kalau misalnya nilai rupiah jadi 20.000, apa yang akan terjadi dengan Indonesia. Apakah teman Pro 2 mau aku membahas itu atau pembahasannya itu terlalu berat ya di pagi hari ini ya? Ntar ya teman Pro 2, aku lihat-lihat lagi informasi yang bisa aku sampaikan ke teman Pro 2. Tapi kalau kamu memang tertarik untuk membahas perekonomian di Indonesia yang lagi kerasa berat banget nih di kantong, di dompet kamu, boleh banget, ntar kita bakal bahas bareng-bareng ya teman Pro 2.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Yuhu, 82 ya nih masih di sini untuk menemani kamu. Ini aku mau kasih informasi ke teman Pro 2 tentang razia ya yang akan diadakan di seluruh Indonesia ya. Jadi memang razia ini secara serentak dilaksanakan mulai dari tanggal 8 Juni ya, bakalan ada razia plat nomor kendaraan di seluruh Indonesia. Coba teman Pro 2 cek dulu plat kendaraannya apakah masih menempel atau udah mungkin copot sana copot sini atau bahkan nggak taunya udah hilang. Jangan sampai ya teman Pro 2. Nah yang jelas kamu juga harus lihat tanggal yang tercantum, tanggal dan tahunnya yang tercantum di plat nomor kamu, karena itu tuh adalah bukti perpanjangan STN, bukan STNK, perpanjangan plat deh pokoknya ya teman Pro 2. Hampir samalah seperti SIM yang setiap 5 tahun sekali itu harus diperpanjang. Nah mungkin saking udah sayangnya kamu sama motor kamu, saking lamanya menjalin hubungan dengan motor kamu, kamu jadi lupa ini udah berapa lama ya belum diganti. Oke, jadi diperhatiin. Nanti takutnya ketika ada razia kamu jadi kena tilang gara-gara plat nomor kamu udah gak berlaku lagi. Jadi Kor Lalu Lintas atau Kor Lantas Polri ini bakalan menggelar operasi patuh 2026 selama 2 pekan dari tanggal 8 sampai 21 Juni teman Pro 2. Kabak Ops Kor Lantas Polri Kombes Ari Syahbudin ya teman Pro 2 ini menyebutkan kalau operasi patuh ini akan digelar serentak di seluruh polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Nah, Aris juga menjelaskan dalam operasi patuh kali ini pihaknya tuh memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Jadi lewat kegiatan ini diharapkan masyarakat itu bisa menjadi patuh dan juga tertib hukum dalam berlalu lintas. Check it out. Mungkin teman Pro 2 bisa perhatiin ya kalau di setiap lampu lalu lintas sekarang ini, di setiap lampu merah itu ada kamera-kamera gitu yang selalu memotret kamu. Kamu bukan lagi di foto seperti foto studio ya teman Pro 2, tapi kamu tuh lagi dilacak kalau misalnya kamu melakukan pelanggaran, misalnya main HP sambil berkendara, atau mungkin kamu gak pakai helm, atau mungkin gak ada plat nomornya. Nah itu nanti bisa masuk di e-tilang gitu lah kalau kayak ya teman Pro 2 ya. Ingat ya pokoknya di hari Senin tanggal 8 Juni dilengkapi semuanya biar nanti gak ada yang kayak oh ada razia pada puter balik, karena itu bisa berbahaya ya untuk pengendara lain teman Pro 2. Ini ingetin aja biar kamu bisa membawa semua surat-surat penting untuk urusan kendaraan kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tolong berdua pasti tahu dong ya informasi akhir-akhir ini kalau kesejahteraan guru masih belum terpenuhi gitu ya, kayak ada yang dapatnya ternyata hanya 600 ribu sebulan, terus juga ada yang belum dibayarkan. Pokoknya banyak banget deh cerita tentang menjadi guru ya. Tapi yang bikin aku salut, semangat seorang guru itu tidak pernah padam hanya karena bayaran yang masih belum clear arah tujuan dan jumlahnya, tahun pro 2. Tapi ini ada yang bikin salut juga, yaitu seorang guru yang sudah menjadi PNS selama 30 tahun dan pensiun tanpa gaji yang cair gitu ya, teman pro 2. Nah, beliau ini tidak berhenti mengajar hanya karena sudah tidak menjadi PNS lagi, tapi beliau membuka kursus sendiri di rumahnya, yaitu kursus bahasa Jepang, dan bayar seikhlasnya.

Pak Rudi ya namanya teman Produa, memilih untuk tidak lelah mengajar karena ilmu yang dia punya pastinya akan berharga untuk siapapun dan berguna untuk semua yang mau belajar, apalagi yang akan pergi ke Jepang untuk kerja, mungkin ya jadi TKI, TKW atau mungkin mau kuliah di sana. Tapi sayangnya Pak Rudi ini gaji pensiunnya itu tidak kunjung cair, tersangkut birokrasi katanya. Sementara itu anaknya masih kuliah dan biaya hidup di Bekasi juga lumayan ya, dan gak bisa nunggu. Nah pada akhirnya beliau tidak mengeluh dan mencari solusi gitu untuk hidupnya. Ia tetap menggunakan ilmu yang dia punya, skill yang ia punya untuk mencari tambahan, yaitu dengan membuka kursus atau kelas bahasa Jepang. Bayarnya gak mahal-mahal, hal cuman seikhlasnya aja tuan Produa, nggak ada SPP dengan tarif minimum, yang ada hanya satu syarat, serius belajar, karena kalau tidak ya langsung dicoret gitu ya, dan tidak peduli sudah bayar berapa gitu. Ya kalau misalnya nggak serius, udah deh nggak usah belajar, kamu ngapain sih di sini, capek-capekin aja nggak sih ya. Tapi semangat mengajarnya Pak Rudi ini benar-benar luar biasa banget teman Produa. Inilah apa ya, nilai seorang guru gitu. Karena kayak membawa perubahan, digugu dan juga ditiru. Walaupun ya kita berharap gak cuman kayak oh iya juga guru bisa bekerja dengan seperti ini gitu ya, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti kesejahteraannya tidak diperhitungkan, harus diperhitungkan. Karena menurutku masa depan bangsa gitu ya teman Produa ya, semua itu juga ada di tangan guru. Kalau tidak dengan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang memang punya semangat untuk mengajar, negara tidak akan maju teman Produa. Nah pasti negara akan semakin maju ketika guru-gurunya juga disejahterakan, ngajarnya jadi makin semangat, terus juga makin bisa merealisasikan kreativitasnya dalam mengajar. Karena jadi guru itu susah-susah, gampang-gampang susah teman Produa ya. Kelihatan aja oh cuman ngejelasin aja, tapi bukan itu poinnya. Gimana gimana mereka harus bertanggung jawab supaya murid-murid yang mereka ajar bisa memahami materi-materi yang ada, lalu juga gimana mereka sekaligus menanamkan dan juga mendidik karakter untuk anak-anak yang mereka ajar. Oke, semangat terus untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Semoga kesejahteraan bisa segera didapatkan. Dan kalau misalnya kamu sekarang ini memang berkuliah dan ambilnya jurusan keguruan, jangan takut teman Produa. Selalu ada jalan untuk rezeki datang ke kamu.

0: razia. Balik nih, balik. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman Pro 2, hari ini tanggal 5 Juni 2026 ya. Dan ini adalah hari yang biasa aja sih sebenarnya. Sama seperti hari-hari lainnya, tapi semoga teman Pro 2 selalu merasa setiap hari itu adalah hari yang spesial, hari yang baru, kesempatan baru, dan mau melakukan semua usaha yang terbaik. Aku tahu teman Pro 2 kadang ada waktu ataupun kondisi di mana kita tuh merasa kayak, aduh, usaha kita udah sebegininya, enggak dihargai. Aduh, kita udah berusaha tapi enggak diapresiasi. Akhirnya pingin ya udah kerja setengah hati aja deh, kerja seperlunya aja deh. I know how does it feel, teman Pro 2. But kalau misalnya kamu memang lagi dalam keadaan low, it's okay, kita gak bisa selalu 100%. Tapi ketika kamu merasa bisa 100%, please lakukan itu dengan usaha terbaik kamu. Karena kita gak pernah tahu kapan hal-hal baik, kesempatan-kesempatan itu akan datang ke kita. Mungkin di saat kamu lagi setengah hati, ada aja orang-orang yang mungkin lagi mencari sesuatu atau bisa memberi peluang yang lebih baik untuk teman Pro 2. Walaupun mungkin terkesan agak fake sih ya teman Pro 2, tapi ketika kamu lagi bad mood, lalu kamu lagi melayani seseorang, apalagi kalau kamu ini ya bekerjanya di bidang yang memang harus terus berkomunikasi sama orang lain, kamu harus tetap ramah, bekerjalah dengan tulus, hadapi customer kamu dengan sepenuh hati. Siapa tahu customer kamu itu adalah pemilik perusahaan yang bisa jadi tertarik dengan kamu dan mau menarik kamu bekerja di perusahaannya, dan perusahaannya lebih menjanjikan daripada tempat kerja kamu sekarang. Enggak sih ya, maksudnya aku lebih kayak jangan sampai performa kita tuh jadi menutup kesempatan-kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Itu aja sih teman Pro 2 ya. And by the way, karena hari ini di tanggal 5 Juni 2026, ternyata jatuh sebagai hari lingkungan hidup sedunia, World Environment Day, teman Pro 2, dimana ini tuh peringatan internasional terbesar PBB untuk mendorong kesadaran dan juga tindakan pelestarian lingkungan. Pasti teman Pro 2 pernah mikir gini, aduh, pelestarian lingkungan mulu. Tapi menurut aku ini memang harus terus digencarkan, harus tetap didorong ya teman Pro 2, karena kita bisa lihat sendiri ya gimana perubahan iklim itu sangat-sangat besar. Apa ya, dampaknya kali ini kayak misalnya cuaca yang jadi tidak menentu, ya kan. Terus abis itu banyaknya bencana alam. Jadi kita harus lebih aware lagi soal lingkungan hidup ini. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Mungkin teman Pro 2 juga ada yang udah pernah gitu ya ambil bagian dan berkecimpung di dunia lingkungan hidup. Boleh banget bareng sama Yani ngobrol pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.